0: pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1000 warga negara Indonesia.
1: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
2: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3 Tusung Udara untuk Indonesia. We kindly invite both ministers.
3: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijjal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya. Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
6: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami salut juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
5: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
8: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
7: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjob. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
8: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
9: Isum sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
8: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
10: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
11: kiat. Menteri Komunikasi dan Digital Menkopdigi Muti Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkopdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator EB Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, EBM diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
10: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau melakukan ini sebagai hal yang sama.
11: Di sisi lain, konten kreator EB Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, EB juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
12: Saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
11: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari kegiatan-kegiatan pertama tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
15: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
16: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
15: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
13: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik. Terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
15: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
17: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang. Dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
18: Sebagai cinta sepak bola, pasti saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan target menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud dong.
19: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan, komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur, mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Sofi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, Tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung. Pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 31 menit sudah kita jelang dari formasi 7 pagi waktu Indonesia bagian barat. Dengan selamat sejahtera ya untuk kita semuanya. Berikutnya ya kita akan hadirkan program Kabar Aceh, tentunya rangkaian informasi utama terbaru dan terpercaya yang akan menghubungkan masyarakat dari seluruh penjuru Serambi Bekah. Kabel 17 Aceh, pendengar, kami hadirkan berbagai pilihan yang akan dihimpun dari Banda Aceh, Losemawe, Melabuh, Singkil, Sabang, juga Takengon. Tentunya menyajikan perkembangan terkini di bidang pemerintah, pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, pariwisata, olahraga, hingga berbagai peristiwa

0: ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.
1: Oke, baik, sudah mendengar di manapun Anda berada. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda kabar Aceh berjaringan dari studio. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil.

0: Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Iya, untuk Melabu. Di Melabu sudah dengar suara saya nih?
1: Udah mulai.
2: Iya, Bung Putra.
0: Iya, silakan.
1: Enggak tahu nih belum.
0: Dari Melabu ke siapa ya Melabu? Kak Ema ya. Silakan Kak Ema.
2: Iya. Baik. Kita langsung saja pendengar tentunya baik
1: semua. Bisa nanti. Kalau abang di sini aja duduk.
2: Terlebih dahulu kita dengar laporan cuaca dari BMKG ya. Itu bersama Nabila.
1: Telegram. Jadi saya harus ambil dulu.
3: Oke.
1: Belum masuk ke Telegram.
3: Taruh dulu.
2: Baik, kita langsung terhubung bersama BMKG Nabila.
4: Ya, halo.
2: Ya, dipersilakan.
4: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sahabat BMKG pendengar RI sekalian. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca edisi 4 Agustus 2026. Secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang pada beberapa wilayah seperti Aceh Besar, Aceh Jaya, dan juga Aceh Selatan, dan juga Aceh Singkil pada siang hingga sore hari. Untuk titik panas sendiri, terdapat 2 titik panas dengan kepercayaan sedang atau medium di wilayah Lok Semawe. Untuk suhu umumnya berkisar antara 24 sampai dengan 35 derajat Celcius. Untuk arah angin bertiup dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang, terdapat potensi gelombang sedang 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Aceh Barat Daya Simelu dan juga perairan utara Pidijaya Aceh Besar. Terdapat potensi gelombang tinggi 2,5 sampai dengan 4 meter yang berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Selatan Simelu, dan juga perairan Aceh Singkil Pulau Banyak. Seperti itu.
2: Iya, untuk Nabila, terima kasih atas laporannya, pendengar. Dan itu dia tadi laporan cuaca hari ini. Dan tentunya untuk Nabila, selamat pagi dan juga selamat menjalankan aktivitas.
4: Ya, selamat pagi.
2: Baik, dan pendengar, untuk selanjutnya kita akan menyapa dulu rekan-rekan kita nih, Serkowil 17. Namun juga kita nanti ada, tentunya kita menyapa dulu Bung Putra. Selamat pagi Bung Putra.
0: Iya, assalamualaikum Kak Ema, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di Sabang nanti juga ada Yana, dan juga di Takengon ada Budi juga, selamat pagi ya untuk semuanya. Dan juga di Singkil nanti ada Rizky Nugraha ya. Dan di Los Mawe ada Dewi Muhata. Baik, semoga sehat semua untuk hari ini ya.
0: Amin.
2: Baik, kita langsung saja nih terkait dengan berbagai informasi yang akan disampaikan di pagi ya. Kalau di Melabuh cukup dingin sekali karena dari kemarin juga hingga saat ini tadi juga sempat hujan dan semalam juga sangat deras ya. Kita langsung ke Takengon. Di Takengon ada Budi.
5: Halo, selamat pagi.
2: Ya, bagaimana kabarnya? Bung Budi,
5: kabar baik.
2: walaupun mungkin belum menikmati secangkir kopi, tapi masih bisa tersenyum ya.
5: Iya, nungguin ya. Bang Putra dulu biar ditemenin ngopinya.
0: Iya.
5: Pagi hari Bang Putra ini. Dari tadi kameranya goyang-goyang terus.
0: Iya, kan terus. biar semangat ya di pagi hari ini. Tambah semangat deh ya.
5: Oke. Terima kasih. Cuaca di Takengon terpantau cukup cerah pagi hari ini, walaupun memang beberapa hari kebelakang Takengon sering diguyur hujan kalau sudah masuk di sore hari ya. Nah, kami hadirkan informasi di pagi hari ini. Pemerintah Kabupaten Benar Meriah terus mendorong percepatan pembangunan hunian tetap huntap bagi masyarakat yang terdampak bencana. Hal tersebut disampaikan Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar saat mengikuti rapat evaluasi bantuan stimulan rumah rusak ringan dan juga rumah rusak sedang yang bersumber dari dana siap pakai bersama Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansa secara virtual dari Pendopo Bupati Benar Meriah Senin kemarin 3 Agustus. Rapat evaluasi dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB juga serta diikuti pemerintah daerah yang tengah melaksanakan program tersebut pasca bencana. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar menegaskan bahwa percepatan pembangunan hunian tetap ini menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat terdampak bencana segera memperoleh tempat tinggal yang layak, aman, dan juga nyaman. Namun demikian, ia juga mengungkapkan masih terdapat sejumlah kendala di lapangan yang berpotensi memperlambat pelaksanaan pembangunan, terutama terbatasnya pasokan semen dan beberapa material bangunan di Kabupaten Benar Meriah. Selain persoalan material, Bupati juga berharap mekanisme pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dibuat lebih sederhana, sehingga tidak menghambat proses pembangunan maupun menyulitkan masyarakat penerima bantuan. Nah, melalui rapat evaluasi tersebut, pemerintah Kabupaten Benar Meriah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan juga pemerintah pusat dalam mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Upaya tersebut juga diharapkan dapat mempercepat penyelesaian pembangunan hunian tetap, sehingga masyarakat terdampak juga dapat segera menempati rumah yang aman dan nyaman, serta kembali menjalani kehidupan secara normal. Demikian satu informasi dari Takengon, kita kembali lagi ke Melabu.
2: Baik, terima kasih Bung Budi ya. Apakah setelah ini ada dialog?
5: Masih menunggu informasi lebih lanjut dari rekan-rekan reporter Bu Emma, terima kasih. Ya,
2: baik, terima kasih. Dan kita juga langsung menuju kalau tadi dari ke Takengon, dan untuk saat ini kita beralih ke Singkil. Di Singkil ada Rizky Nugraha. Halo, Bung Rizky.
5: Sepertinya putus tadi, udah sempat gabung ya. Tapi putus kayaknya.
2: Oke, kita beralih ke Loksmawe ya. Di Loksmawe ada Dewi. Pagi Dewi.
3: Ya, pagi Emma. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah ya.
2: Sehat ya. Kelihatannya pagi hari ini cukup semangat sekali Dewi ya.
3: Sangat. Karena ya, cerah sekali di sini.
2: Oh iya, berarti enggak hujan dong ya?
3: Semalam hujan.
2: Baik. Ya. Kira-kira ada informasi apa nih yang disampaikan ke pendengar kita?
3: Oke, baik. Terima kasih Emma. Ada satu informasi terkait dengan pegawai P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kota Loksmawe sepertinya terpaksa kembali mengikat perut karena gaji mereka untuk bulan Juli ini belum dicairkan oleh pemerintah. Jadi tidak hanya itu, pemerintah setempat juga belum membayar gaji 13 untuk 2.948 P3K. Jadi akibat pemangkasan TKAD atau transfer ke daerah, ini memang merasionalkan belanja pegawai sehingga sampai periode Juli 2026 ini belum dapat memenuhi pembayaran sesuai dengan perjanjian kerja. Ini yang sudah diinformasikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Loksmawe, Teguh Haryanto. Jadi Kepala BPKAD sendiri juga mengatakan kalau kebutuhan anggaran untuk bayar gaji P3K setiap bulan itu sekitar 11 miliar rupiah. Dan pembayaran gaji ke-13 itu butuh 8,5 miliar rupiah. Jadi total anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut ini mencapai yaitu 19,5 miliar rupiah Emma. Dan Pemko Loksmawe sendiri mengaku ya telah berkoordinasi juga dengan pemerintah pusat atas permasalahan tersebut, dan pastinya Pemko Loksmawe akan komitmen ya untuk memenuhi hak para P3K. Seperti kita ketahui memang soal P3K ini bukan hanya di Kota Loksmawe tapi hampir di seluruh Indonesia. Begitu Emma informasinya dari Kota Loksmawe.
2: Baik, kira-kira dialog apa nih yang akan berjalan pagi hari ini, Dewi?
3: Ya, ada dialog, kita akan bicara soal pentingnya deteksi dini untuk menjaga kesehatan. Terus juga nanti di pukul 10 ada literasi digital. Kita nanti juga bicara soal membangun karakter lewat literasi digital. Emang ada dua dialog pagi ini ya.
2: Baik Dewi, terima kasih.

0: Distrik navigasi tipe A kelas 2 Sabang, Dokter Kapten Tohara MMTR itu menghadiri kegiatan Bonfires Perwira Transportasi Laut Diklat Peningkatan Tingkat 2, Tingkat 3, 4, dan 5 yang diselenggarakan Politeknik Pelayaran Malayati di Depadi Hotel Banda Aceh. Kehadiran Kepala Distrik Navigasi tersebut merupakan tindak lanjut atas undangan Direktur Politeknik Pelayaran Malayati. Dan kegiatan Bonfires ini menjadi momentum pelepasan para perwira transportasi laut yang telah menyelesaikan pendidikan dan juga pelatihan peningkatan kompetensi. Acara tersebut juga dihadiri berbagai pemangku kepentingan sektor maritim sebagai bentuk apresiasi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pelayaran. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas 2 Sabang Dr. Kapten Tohara MMTR itu mengatakan bahwasannya kehadiran beliau itu merupakan bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di sektor transportasi laut. Dan menurutnya, sinergi antara unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan lembaga pendidikan kedinasan ini di lingkungan Kementerian Perhubungan perlu terus diperkuat.
1: Iya, kan dari Banda Aceh.
0: Iya, iya. Ia berharap juga seluruh perwira yang telah menyelesaikan pendidikan mampu mengemban amanah profesi dengan menjunjung tinggi integritas, kompetensi, dan juga dedikasi. Hal tersebut juga dinilai penting dalam mendukung terwujudnya keselamatan keamanan serta pelayanan-pelayanan yang profesional demi kemajuan transportasi laut Indonesia. Begitu Kak Emma, informasi dari Kota Sabang.
2: Baik, ya nak, selanjutnya setelah ini mungkin ada dialog apa?
0: Iya, oke. Hari ini memang ada dialog RRI Sabang itu bersama dengan imigrasi Kota Sabang dengan tema kupas tuntas transformasi layanan paspor dari manual hingga ke M-Paspor pada pukul 10 nanti, Kak Emma.
2: Baik, ya nak, dari Sabang. Terima kasih, ya nak.
0: Sama-sama, Kak Emma.
2: Semoga tetap semangat ya untuk pagi hari ini ya. Baik, untuk Yana tadi di Sabang, dan kita beralih ke Banda Aceh. Di Banda Aceh saya langsung bersama Putra ya. Halo Bung Putra, iya. Di mana nih? Tadi asik bayang ya.
3: Iya, ini sudah pas tadi sedang disetel ya gitu ya, biar pas dudukannya gitu. Oke.
2: Kopi sudah belum?
3: Gimana Kak Emma?
2: Kopi sudah belum?
3: Oh, sudah dong. Iya. Sudah subuh tadi. Oke, okay, baik. Terima kasih Kak Emma atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan informasi di pagi hari ini. Untuk cuaca sendiri ya, mungkin di Sabang cerah ya tadi ya. Cerah ya, tapi di sini mendung.
0: Cerah juga ada mendungnya juga nih Bang Putra dikit.
3: Oke, okay, baik, baik. Oke, okay, tetap semangat
0: bagi dua semuanya.
3: Bagi dua ya. Baik, informasi di Banda Aceh yang akan kita sampaikan di pagi hari ini terkait Wali Kota Banda Aceh resmikan pameran foto jurnalistik Prahara Pulau Emas. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal meresmikan pembukaan pameran foto jurnalistik bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar oleh pewarta Foto Indonesia atau PFI di Museum Tsunami Aceh pada hari Senin kemarin 3 Agustus 2026. Pameran tersebut menghadirkan dokumentasi visual kebencanaan sebagai media edukasi mitigasi sekaligus pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dalam pameran ini menghadirkan 68 karya foto dari 38 pewarta. Pameran Prahara Pulau Emas merupakan hasil kolaborasi pewarta foto Indonesia bersama PT PLN dan Yayasan Riset Mata Waktu. Melalui puluhan karya foto jurnalistik, pameran ini menampilkan rekam jejak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera pada penghujung 2025. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo mengatakan pameran ini menjadi bagian dari kolaborasi antara PFI, PLN, dan Yayasan Riset Mata Waktu dalam mendokumentasikan kerja-kerja pewarta foto di lapangan saat meliput berbagai peristiwa bencana di Aceh dan Sumatera. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal mengapresiasi penyelenggaraan pameran tersebut karena dinilai menjadi bentuk penghargaan terhadap dedikasi pewarta foto dalam merekam peristiwa penting, khususnya bencana yang terjadi di Sumatera. Melalui

0: pameran ini, masyarakat diajak tidak hanya melihat dokumentasi visual bencana, tetapi juga memahami pentingnya mitigasi, kepedulian terhadap lingkungan, serta menghargai peran pewarta foto dalam mengabadikan peristiwa yang menjadi bagian dari sejarah dan pembelajaran bagi generasi mendatang. Itu dia satu informasi Kak Emma dari Kota Banda Aceh. Saya kembali ke Melabu.
1: Dialognya pasti juga sudah siap ya?
0: Iya, sudah. Kita sepertinya hari ini merilih ke RRI Sabang ya.
1: Baik, baik. Iya. Ini karena di ujung sudah kelihatan Bung Rizky, jadi kalau nggak diikut sertakan nanti kasihan juga ya. Sedih ya, karena udah muncul lagi. Baik, kita beralih ke Singkil. Ada Bung Rizky Nugraha. Silakan informasinya, Bung Rizky. Bagaimana cuaca di sana?
2: Baik, mohon maaf tadi sempat hilang timbul ya, karena saat ini situasi jaringan tidak kondusif karena mungkin faktor cuaca yang dua hari ini diguyur hujan di Singkil. Nah, untuk informasi dari Aceh Singkil, kami langsung akan bagikan mengenai sambut ya, HUT RI ke-81, Kota Sebulus, serukan warga pasang bendera dan juga umbul-umbul. Pemerintah Sumbul Salam resmi menerbitkan surat edaran wali kota terkait imbauan pelaksanaan pengibaran bendera, spanduk, dan umbul-umbul dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-8 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2005. Nah, arahan Kementerian Negara Republik menggalang partisipasi seluruh lapisan masyarakat instansi dalam Kal BUMN, BUMD hingga pengusaha swasta di wilayah Kota Sumbul Salam diminta mengibarkan bendera merah putih secara serentak mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Selain pengibaran bendera, jajaran instansi dan pelaku usaha juga diimbau untuk memasang dekorasi pendukung seperti umbul-umbul, spanduk, dan baliho sejak awal Agustus. Para camat di seluruh wilayah Kota Sumbul Salam juga diminta meneruskan imbauan tersebut kepada para kepala kampung agar dapat menggerakkan warga di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Nah, untuk sementara itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UKM ditugaskan untuk mengkoordinasikan imbauan ini kepada para pengusaha swasta demi memastikan kesemarakan peringatan kemerdekaan terasa di seluruh sudut Kota Sumbul Salam. Demikian informasi dari Singkil, kami kembalikan ke Melabu.
1: Baik, untuk juga terima kasih. Dan pendengar juga yang terakhir, mungkin langsung kita beralih ke Melabu. Satu informasi untuk di pagi hari ini, hujan yang mengguyur Kabupaten Aceh Barat sejak Minggu 2 Agustus 2026 sore sangat membantu proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla di sejumlah wilayah. Meski demikian, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nediansah mengatakan bahwa terdapat bara api di bawah permukaan lahan gambut sehingga proses penanganan dan pemantauan terus dilakukan. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Aceh Barat hingga Senin 3 Agustus 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, penanganan Karhutla telah mencapai sekitar 90%. Total luas lahan yang terdampak mencapai 20,5 hektar, tersebar di Kecamatan Merebo, Samatiga, Jon Palawan, Wela Barat, Bubon, dan Arungalam Balik. Ronald menjelaskan, hujan yang turun sejak minggu sore berhasil menekan penyebaran api di sejumlah titik, namun karakteristik lahan gambut menyebabkan bara api masih tersimpan bawah permukaan tanah sehingga beberapa lokasi masih mengeluarkan asap tipis. Secara umum, kondisi lahan yang terdampak Karhutla sudah ditangani sekitar 90%, namun masih ada beberapa lokasi yang mengeluarkan asap tipis. Hujan memang sudah turun sejak minggu sore, tetapi belum mampu untuk memadamkan bara api yang berada di bawah permukaan tanah gambut. Juga Ronald pada Senin, tim juga gabungan memfokuskan penanganan di Gampung Pelante, Kecamatan Bubon. Berdasarkan laporan Pos Damkar KW16, api di permukaan telah padam, namun petugas tetap melakukan pemantauan intensif untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. BPBD mencatat selain merusak vegetasi dan Karhutla juga berdampak terhadap kualitas udara dan mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pengguna jalan serta warga yang bermukim di sekitar lokasi kebakaran. Ronald berharap curah hujan masih terus berlanjut dalam beberapa hari ke depan agar bara api di lahan gambut dapat padam sepenuhnya. Baik teman-teman, itulah tadi satu informasi dari Melabo, dan juga setelah ini nanti tepat pukul 8 kita bersama dengan Melabo menyapa dengan tema juga yang sangat menarik nantinya. Dan untuk teman-teman Serakorwil, terima kasih ya. Ada Umbu Tera tadi di Banda Aceh, juga ada Yana di Sabang, dan juga ada di Takengon ada Bung Budi, Singgal ada Bu Rizky, dan di Loksmawe ada Dewi Muhatta. Terima kasih untuk semuanya. Semoga tetap menjalankan tugas dengan senyuman dan tetap semangat.
0: Ya baik, terima kasih Ema.
3: Terima kasih.
0: Oke baik, terima kasih semuanya ya.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Oke, baik, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam mengikuti rangkaian informasi utama dari Korwil 17 Aceh yang sudah menghadirkan perkembangan terkini dari RRI Banda Aceh, RRI Losemawe, RRI Malabo, RRI Sikil, juga RRI Sabang, dan Pro 1 RRI Takengon.

0: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Hello.
2: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
3: Hello.
2: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
4: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
5: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Harry.
4: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
5: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
4: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
1: Haleko, sayo. Haleko, sayo.
3: Oke, baik pendengar, 4 menit sudah beranjak dari formasi 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Gimana apa kabar aktivitas Anda pagi hari ini? Yang sudah mulai beraktivitas, kita sama ucapkan selamat beraktivitas ya. Yang sedang beraktivitas pun kita ucapkan selamat menjalani aktivitas. Mudah-mudahan semua dalam keadaan lancar dan baik-baik saja. Tentunya untuk hasil yang terbaik ya, kami terus temani dari RRI Rimbaraya dengan berbagai informasi ringan ya, informasi-informasi hiburan, juga tembang lagu manis cantik yang akan hadir temani kebersamaan kita edisi hari ini Selasa. Semangat harus tetap menyala, 4 Agustus 2026. Dalam perjalanan hidup ya, mungkin kita pernah merasakan perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Ada rasa kecewa, namun di sisi lain masih tersimpan rindu yang belum juga benar-benar hilang.

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, karena kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Oke, sahabat kunci, kucing ya merupakan hewan peliharaan yang memiliki tampilan dan tingkah laku yang dianggap menggemaskan bagi mayoritas orang. Mulai dari kucing gemuk dengan bulu yang lembut serta sifatnya yang manja, sukses mengambil hati banyak orang. Dengan jenisnya yang kini semakin beragam, ada sejumlah ras kucing ini yang sangat populer di kalangan cat lovers. Berikut beberapa fakta karakteristik beberapa ras kucing yang dilansir dari beberapa sumber. Pendengar, untuk karakter yang pertama yaitu mungkin. Melansir dari Spruce Pet, tipe kucing ini memiliki ciri fisik tubuh yang normal namun berkaki pendek. Mereka mempunyai sifat yang ramah dan mudah bergaul. Ramah, serata dikenal sangat lincah dan aktif. Yang kedua adalah Ragdoll. Ragdoll atau yang biasa disebut dengan kucing boneka dengan wajah polosnya, mata biru dan bulu setengah panjangnya yang cantik. Mereka mempunyai sifat santai karena tergolong sangat pasif ketika kita bermain dengannya serta menaruh kepercayaan penuh kepada sesiapapun. Ketiga pendengar adalah British Short Tail. Jenis ini memiliki karakteristik tubuh gemuk, mata besar, dan wajah bulat serta dijual dengan harga yang relatif mahal. Melansir dari Pet Rebel, ras ini terkenal mahal karena biaya perawatannya yang mahal, warna bulunya langka, serta faktor silsilah yang resmi. Jenis kucing ini mudah beradaptasi pada lingkungan baru, ramah pada anak dan hewan lainnya, juga memiliki kepribadian yang tenang. Mereka juga terhitung sebagai salah satu ras yang sangat cerdas karena cepat belajar serta cepat paham ketika diberikan exercise atau dilatih. Dan untuk Anda yang sudah mendengarkan, apakah sudah tahu juga untuk ras kucing yang paling

kami hadirkan ya, dapat bermanfaat untuk kita semuanya, penambah wawasan kita juga. Mari kita lanjutkan untuk lagu-lagu penyemangat pagi Anda. Ini dari Atik Sipe berjudul Terserah Boy.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

pagi baik pendengar dimanapun Anda berada ya, 33 menit sudah kita jelang dari formasi 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, sepanjang tahun 2026 penderita tuberkulosis TBC di Kabupaten Tangerang, Banten tercatat 5.101 kasus. Jumlah tersebut dengan sebaran tertinggi terdapat pada 3 wilayah kecamatan. Pada paruh pertama atau periode Januari hingga Juni 2026 total ada 5.101 kasus TBC di Kabupaten Tangerang. Kami terus melakukan deteksi, ujar Kepala Dinas Kabupaten Tangerang Hendra Tarmiji hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Hendra mengatakan penemuan ribuan kasus penyakit menular ini merupakan bagian dari upaya deteksi kasus secara aktif untuk mendukung target eliminasi TBC pada tahun 2030. Untuk temuan kasus tertinggi di Kecamatan Mauk, Kecamatan Sepatan, dan Kecamatan Sukadiri. Mauk, Sepatan, dan Sukadiri itu adalah wilayah yang paling banyak. Namun berdasarkan arahan Kemenkes, daerah yang menemukan kasus terbanyak adalah memiliki kinerja yang terbaik, ucapnya. Ia mengatakan mayoritas penderita TBC berada pada kelompok umur produktif, yaitu 18 hingga 55 tahun. Sementara itu, selama periode yang sama ditemukan juga 2 kasus TBC menyerang pada kelompok balita. Penularan TBC di Kabupaten Tangerang masih didominasi melalui kontak erat dengan anggota keluarga maupun orang yang tinggal satu rumah. Kebanyakan karena terpapar dari keluarga atau orang terdekat, kata dia. Sebelumnya kita menekan peningkatan angka TBC, Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang terus memperkuat penemuan kasus secara aktif. Hal itu melalui screening masyarakat, pelacakan kontak erat pasien, pemeriksaan dan diagnosis sesuai dengan standar serta memperluas jejaring layanan kesehatan. Selain itu, pihaknya meningkatkan edukasi kepada masyarakat dan memberikan terapi pencegahan bagi kelompok berisiko guna memutus rantai penularan. Kemenkes justru menilai daerah yang mampu menemukan lebih banyak kasus memiliki kinerja deteksi yang lebih baik sehingga pasien dapat segera memperoleh pengobatan, ujarnya. Secara terpisah, pendengar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Dini Anggraini mengaku pemerintah Kota Tangerang resmi memulai program penelusuran kontak penyakit TBC yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis CKG. Sebab Kota Tangerang menjadi salah satu wilayah yang mendapat amanah khusus untuk menjalankan program akselerasi ini dengan target penanganan mencapai 430 lokus hingga November mendatang. Hari ini merupakan kegiatan perdana untuk program tracing TBC yang berintegrasi dengan CKG di Kota Tangerang. Kita mendapat tugas untuk menyelesaikan 430 lokus hingga November mendatang. Dan untuk hari pertama ini ada 5 lokus yang berjalan secara bersamaan, ujar Dini. Ia menyampaikan target sasaran pada setiap lokus mencapai 100 orang yang difokuskan pada kontak erat pasien positif TBC. Layanan yang disediakan mencakup penelusuran TBC, screening ransel TBC, CKG, serta foto ronsen paru menggunakan alat portable untuk deteksi dini. Tracing ini fokus kita lakukan kepada keluarga dan lingkungan terdekat dari pasien positif TBC. Tujuannya agar kita bisa mendeteksi potensi kasus baru secara presisi sekaligus memutuskan rantai penularannya di masyarakat, kata Dini. Ia menyebutkan program ini mengandalkan kolaborasi lintas sektor hingga tingkat kader kesehatan. Targetnya 4 lokus pemeriksaan di Kelurahan Alam Jaya ke depannya. Guna mencapai target penurunan kasus menuju eliminasi TBC tahun 2030, ia menghimbau seluruh warga Kota Tangerang, yakni untuk tidak ragu maupun malu untuk memanfaatkan fasilitas pemeriksaan gratis ini melalui semangat TOS, temukan obat sampai sembuh. Demikian pendengar, satu buah informasi ya kami sudah hadirkan ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semuanya. Oke, baik pendengar. Waktu terus berjalan tanpa arah menunggu siapapun ya. Ada harapan yang berhasil kita raih.
Namun ada pula mimpi yang tertinggal dan kenangan yang perlahan menjadi bagian daripada perjalanan hidup. Lewat balutan musik yang kuat, lirik yang penuh makna, dan aransemen yang khas, lagu berikut mengajak kita untuk merenungkan arti waktu, kehilangan, dan keberanian untuk terus melangkah menuju hadapan. Baik, mari kita dengarkan bersama Terbuang Dalam Waktu dari kelompok band Bara Suara. Semoga lagu ini dapat menemani aktivitas Anda dan menjadi teman terbaik di pagi hari ini. Amin. Kita dengarkan sama-sama ya. Ini dia.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
4: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
3: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
4: Terus, kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
3: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
4: Wah, hebat putri cantik Papa.
3: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
4: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
3: Oke, Papa.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita jalan formasi 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kami hadirkan kembali program Cek Fakta untuk Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Astro Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari chunbackhawk.id. Tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa asal provinsi, usia, jenis kelamin, dan nomor telegram. Informasi resmi lowongan pekerjaan Astro dapat diakses melalui laman resmi astronaut.id site at career atau astronaut.id dan beberapa media sosial dengan nama akun astronaut.id. Demikian Cek Fakta untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, 1 menit sudah beranjak dari formasi 9 pagi ya, waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih bersama Bang Cibro ya, di edisi siar hari Selasa. Semangat tetap menyala, 4 Agustus tahun 2026. Baik pendengar, masih kami temani Anda dengan berbagai lagu-lagu yang kami harapkan dapat membangkitkan semangat Anda untuk dapat menyelesaikan berbagai aktivitas untuk edisi hari ini ya. Baik, untuk lagu yang berikut ya, lagu yang sangat disukai oleh Kak Amoy di seputaran Asir-Asir Atas ya. Apa kabar Kak Amoy di pagi jelang siang hari ini, sehat? Mudah-mudahan sehat dan tetap semangat untuk jalankan berbagai aktivitas ya. Baik, kita hadirkan terus dari Paris Adam. Ini dia, stay tuned.

Dian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit.

0: sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas meluk istrimu. Di situ.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
2: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 24 menit sudah kita jelang dari formasi 9 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, untuk hari ini ya, tanggal 4 Agustus, tidak ada hari besar nasional resmi yang diperingati di Indonesia. Tanggal ini merupakan hari kerja biasa dan bukan hari libur nasional. Namun pendengar, terdapat beberapa peringatan internasional yang dikenal, diantaranya Hari Macan Dahan Internasional atau International Coded Leopard Day untuk meningkatkan kesadaran akan kelestarian macan dahan beserta habitatnya. Yang kedua adalah Pekan ASI Sedunia atau World Breastfeeding Week masih berlangsung ya, mulai tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus sehingga tanggal 4 Agustus berada dalam rangkaian kampanye global tersebut. Oke, baik pendengar, kita ulas sekali lagi ya, untuk tanggal 4 Agustus 2026 hari ini hari Selasa ya. Meski tidak terdapat peringatan nasional resmi, namun tanggal ini menjadi bagian dari Pekan ASI Sedunia yang berlangsung mulai tanggal 1 hingga 7 Agustus. Selain itu juga, dunia juga memperingati Hari Macan Dahan Internasional sebagai pengingat pentingnya menjaga kelestarian satwa liar dan habitatnya. Oke, baik pendengar, masih dengan berbagai lagu-lagu penyemangat pagi jelang siang ya, baik dari vokal

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, 36 menit sudah kita jelang dari formasi 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, satu buah informasi juga kami coba luncurkan ke ruang dengar Anda ya. Informasi ini masih kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, mukbang merupakan fenomena konten digital yang menampilkan seseorang menikmati makanan dalam porsi besar sambil disaksikan oleh banyak penonton. Tren yang berasal dari Korea Selatan ini telah menarik perhatian masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Istilah mukbang berasal dari gabungan kata meoknun yang berarti makan dan bangsong yang berarti siaran daring. Simak asal-usul fenomena, alasan popularitas, dan tip menikmati konten mukbang mengikuti dari halodoc.com. Awal mula munculnya mukbang. Mukbang mulai dikenal di Korea Selatan pada akhir tahun 2000-an dan cepat populer berkat internet cepat serta platform video. Seiring waktu, tren ini berkembang secara global dengan beragam variasi, termasuk yang banyak diminati oleh penonton Indonesia. Alasan mukbang digemari oleh banyak penonton. Sebagai penonton, menikmati mukbang karena memberikan kepuasan secara visual saat melihat seseorang menyantap makanan dengan lahap. Konten ini juga kerap menghadirkan rasa kebersamaan bagi mereka yang sedang menikmati makanan seorang diri. Di sisi lain, pendengar, mukbang sering dikemas dengan unsur hiburan seperti obrolan ringan, humor, atau tantangan makan. Rasa penasaran terhadap makanan tersebut dan porsi besar turut membuat tayangan ini semakin diminati oleh banyak penonton. Adapun pendengar, mukbang ini sendiri ada dampaknya ya bagi kesehatan. Konten mukbang kerap menampilkan makanan tinggi kalori, lemak, dan gula yang dapat mengaburkan batasan porsi makanan sehat kita. Akibatnya penonton sangat rawan terpengaruh untuk ikut mengkonsumsi makanan secara berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, menonton konten ini secara berlebihan juga memicu rasa cemas akibat penilaian negatif terhadap bentuk tubuh. Selain mengganggu mental, kebiasaan santai tersebut tanpa disadari dapat meningkatkan risiko obesitas. Adapun pendengar, tip menikmati mukbang secara bijak adalah penonton disarankan untuk membatasi waktu menyaksikan mukbang agar tidak menjadi kebiasaan yang dilakukan secara berlebihan setiap harinya. Penting juga untuk memahami bahwa tayangan tersebut tidak selalu mencerminkan pola makan sehat yang dianjurkan oleh para ahli kesehatan. Mukbang sebaiknya dinikmati sebagai hiburan dan bukan dijadikan acuan dalam menentukan kebiasaan makan sehari-hari. Selain itu, tetap terapkan pola makan seimbang dan rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh secara optimal. Oke, baik pendengar, sudah sama-sama kita hadirkan ya satu buah informasi tentang mukbang, asal usul fenomena tersebut, kemudian alasan yang menjadi popularitas, juga tips menikmati konten mukbang itu sendiri. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semuanya. Sekaligus informasi tadi pendengar menempatkan kita di pukul 9.40 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini juga merupakan waktu ya akhir pertemuan kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya. Tentunya untuk Anda, seluruh sahabat RRI Barat yang setelah setia mendengarkan dan juga berinteraksi, ia juga mengirimkan salam, request lagu, serta menjadikan RRI Baraya 90,1 MHz sebagai teman dalam setiap aktivitas Anda. Semoga seluruh informasi, hiburan, dan inspirasi yang kami hadirkan hari ini dapat memberikan manfaat serta menambah semangat dalam menjalani hari-hari Anda. Saya Bang Cibro ya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila selama siaran terdapat kekurangan, kesalahan penyampaian maupun hal-hal yang kurang berkenan. Terus bersama kami RRI Baraya bersama Bang Ibnu ya, tentunya yang nanti akan temani Anda terus hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Akhir kata, tetap jaga kesehatan, utamakan keselamatan dalam setiap perjalanan Anda.
dan semoga segala aktivitas Anda diberikan kemudahan, keberkahan, dan juga kesuksesan. Saya Bang Cibro pamit undur diri ya. RRM Baraya mengudara untuk Indonesia menyapa Tanah Gayo. Sekali di udara, tetap di udara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, hei, hei. Sampai jumpa.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal.

untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua aktivitas yang Anda laksanakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Senang sekali saya Ibnu dapat kembali menemani Anda dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di edisi hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Bersama saya pendengar, kami akan hadirkan rangkaian program hari ini hingga ke pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dimulai dengan program literasi digital. Dan pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dilanjutkan dengan program zona musik dan informasi hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, musik tradisional dan juga budaya. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Takengon dapat Anda ikuti di program Keberseluni. Dan dilanjutkan dengan program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan diselingi dengan program Cek Fakta pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kami akan lanjutkan dengan program Literasi Digital edisi hari ini, Selasa 4 Agustus 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan semangat dalam menjalani aktivitas kita. Senang sekali saya Ibnu dapat kembali menemani Anda dalam program Literasi Digital RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Pendengar, awal bulan seringkali menjadi momentum untuk memulai sesuatu yang baru. Ada yang menyusun anggaran, membuat target pekerjaan, memperbaiki pola hidup, hingga merencanakan berbagai kegiatan keluarga. Nah, mengapa tidak sekaligus menjadikan awal bulan sebagai titik awal membangun kebiasaan digital yang sehat? Di era serba digital saat ini, hampir setiap aktivitas tidak lepas dari telepon pintar. Mulai dari bekerja, belajar, berbelanja, berkomunikasi hingga mencari hiburan. Namun pendengar, penggunaan teknologi yang tidak bijak justru dapat mengganggu produktivitas, kesehatan mental, bahkan keamanan data pribadi. Melalui tema awal bulan, awal kebiasaan digital yang sehat, mari kita belajar menjadi pengguna internet yang lebih cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya, apa yang dimaksud dengan kebiasaan digital yang sehat? Kebiasaan digital yang sehat adalah cara menggunakan perangkat digital secara bijaksana, seimbang, aman, dan bermanfaat tanpa mengganggu kehidupan nyata. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang dapat kita mulai. Pertama, batasi waktu penggunaan gawai. Tidak semua waktu harus dihabiskan di depan layar. Luangkan waktu untuk berbincang bersama keluarga, berolahraga, membaca buku atau menikmati alam sekitar. Dan yang kedua, saring sebelum sharing. Sebelum membagikan berita atau informasi di media sosial maupun grup percakapan, pastikan informasi tersebut berasal dari sumber yang terpercaya. Jangan mudah terpancing oleh judul sensasional atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Dan yang ketiga, perkuat keamanan akun digital Anda. Gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Aktifkan verifikasi dua langkah agar akun lebih aman dari penyalahgunaan. Dan yang keempat, jaga etika bermedia sosial. Hindari komentar yang mengandung kebencian, ujaran kasar maupun penyebaran fitnah. Ingat pendengar, jejak digital akan selalu tersimpan. Dan yang kelima, manfaatkan internet untuk hal-hal yang produktif. Gunakan internet untuk belajar keterampilan baru, mencari informasi yang bermanfaat, mengikuti pelatihan daring, atau mengembangkan usaha. Dan berikut ini kami sampaikan untuk Anda pendengar tips awal bulan. Mari kita buat 5 komitmen sederhana. Tidak menggunakan ponsel saat berkumpul bersama keluarga, membatasi penggunaan media sosial setiap hari, membersihkan file dan aplikasi yang sudah tidak digunakan, mengganti kata sandi akun penting secara berkala, memastikan perangkat selalu diperbarui agar lebih aman. Langkah-langkah kecil ini pendengar akan membantu kita menjadi masyarakat digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Dan pendengar, teknologi adalah alat bukan tujuan. Kitalah yang menentukan apakah teknologi akan membawa manfaat atau justru menimbulkan masalah. Bijak menggunakan internet berarti menjaga diri sendiri, menjaga keluarga, dan ikut menciptakan ruang digital Indonesia yang aman, nyaman, dan positif. Mari kita jadikan bulan Agustus sebagai awal untuk membangun kebiasaan digital yang lebih baik. Demikian program Literasi Digital hari ini dengan tema awal bulan, awal kebiasaan digital yang sehat. Semoga pembahasan kita dapat menjadi inspirasi untuk memulai perubahan kecil yang berdampak besar dalam kehidupan digital sehari-hari. Saya Ibnu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus ikuti berbagai program edukatif hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz, Radio Republik Indonesia yang menghadirkan informasi, edukasi,
hiburan dan perekat bangsa. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti program literasi digital, dan Anda dapat ikuti program ini setiap hari Selasa di pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita akan lanjutkan dengan informasi-informasi dan juga hiburan keluar ke ruang dengar Anda. Dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: στα σφαγγόνια.
1: Sudah pendengar, pernahkah Anda mendengar istilah materi pagi? Materi pagi adalah fenomena langka di dunia hewan ketika induk membiarkan tubuhnya dimakan oleh anak-anaknya sendiri sebagai sumber makanan pertama. Nama ini berasal dari kata materi yang berarti ibu dan pagi yang berarti makan. Fenomena luar biasa ini ditemukan pada beberapa jenis hewan tak bertulang belakang seperti laba-laba, kutu telinga, dan kalajengking semut. Meski terdengar ekstrim, perilaku ini merupakan bentuk pengorbanan tertinggi dari seekor induk demi kelangsungan hidup keturunannya. Melalui materi pagi, anak-anak memperoleh nutrisi penting untuk tumbuh lebih cepat, mempercepat pergantian kulit, serta mengurangi risiko saling memangsa antar saudara ketika makanan di alam sangat terbatas. Alam selalu menyimpan kisah-kisah menakjubkan yang mengajarkan arti pengorbanan dan keberlangsungan hidup. Tetap bersama kami untuk mengenal lebih banyak fenomena unik dari dunia ilmu pengetahuan. Menambah wawasan, membuka cakrawala hanya di Radio Kebanggaan Anda.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, satu buah informasi kami hadirkan untuk Anda. Dari laman rri.co.id, pendengar, PBSI ubah ganda campuran untuk kejuaraan dunia 2026. PBSI mengubah komposisi ganda campuran untuk kejuaraan dunia BWF 2026 sesuai regulasi administrasi. Jafar Hidayatullah bersama Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu dan Adnan Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil tidak mengikuti kejuaraan. PBSI mendukung proses judicial proceedings BWF dan mengajak seluruh pihak menghormati proses yang berlangsung. Dan mendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Dan kami akan temani Anda dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh.
1: Kok bisa ya?
0: Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Lupa istirahat yang cukup di perjalanan ya. Jangan paksakan badan kalau capek.
1: Iya Manda, aku janji bakal sering berhenti kalau capek.
0: Pastikan juga kondisi motor bagus. Rem, ban, semua dicek dengan teliti.
1: Sudah kok Man, aku sudah bawa semua peralatan untuk pengecekan.
0: Ingat, jangan main HP saat berkendara. Fokus di jalan.
1: Tenang Manda, keselamatan pasti nomor satu.
0: Hati-hati di jalan ya. Ingat, keluarga di sini nungguin kamu loh kak. Jadi utamakan keselamatan ya.
1: Siap Man, aku akan jaga diri baik-baik.
0: Sampai jumpa di rumah ya kak.
1: Sampai jumpa di rumah ya.
2: Terima kasih untuk semuanya. Aku sayang kamu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: nikahnya Silvi Indriani binti Pujianto dengan mas kawin cincin emas seberat 5 gram tersebut dibayar tunai.
1: Bagaimana? Sah?
2: Sah.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya, benar meriah di frekuensi 90,1 MHz. Dan mendengar berikutnya informasi tentang Bendungan Kruto jaga pasokan di air Aceh tetap aman saat kemarau. Kementerian PU memastikan Bendungan Kruto menjaga pasokan air Aceh tetap aman selama musim kemarau dan El Nino. Bendungan Kruto memiliki kapasitas tampung 215,94 juta meter kubik dengan luas genangan sekitar 896,39 hektar. Infrastruktur tersebut mengairi 14,695 hektar lahan irigasi dan meningkatkan indeks pertanaman dari 200% menjadi 300%. Dan mendengar, tetap bersama kami di FM 90,1

0: yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Kenapa lihat-lihat?
3: Bis dong, kalau ngunyah pelan-pelan. Tau gak, suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
2: Tapi kan aku gak puasa, jadi bebas dong aku makan.
3: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku gak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
2: Ups, maaf.
4: Indahnya Ramadan penuh berkah.
5: Yang puasa jangan baper.
6: Yang gak puasa jangan nyolot.
5: Saling hormat biar hidup
4: makin nikmat.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Mendengar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

Petenis Indonesia Janis Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janis Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janis menyerah 6-7 tiebreak, 9-11 dan 5-7. Janis sebenarnya tampil menjanjikan pada saat pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janis pada 2 game awal. Janis bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janis pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janis belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba kepada Bishan.
2: Bagus.
1: Bishan.

Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus

segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika tidak, karena kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi. Kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Rilhamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain sudah siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Senior Persib Dedi Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mempertahankan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Dedi mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
3: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
2: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Dengan RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irbiani melaporkan.
1: Kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
1: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di musim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal.
3: Because the other teams, Arema,

penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

hari jelang Asian Games, pendengar, pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syaputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain, yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPLT, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPLT, Andi Fajar, mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PLT sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali, Kirana Jonarto, dan juga Medina Laviola Reynama. Serta 5 petenis putra, yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Muhdan Zarkasi siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal dikatakan oleh Imam melalui

0: 2030.
1: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Oradu Jawa Timur dan juga Koni, kita berharap bahwa Oradu di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Oradu ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.

0: Bekasi.
1: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini. Dan alhamdulillah menjadi sama Mas Basit dan juga jadinya sedikit paham sama permainan ini.
2: Ya, saya tahu.
1: Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi, juara, gak jadi juara.
0: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencak Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga Domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia.

0: Ya,
1: demikian tadi pendengar telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka, Paya Gajah, Simpang, Tiga Redelung, Benar Meriah. Dan pendengar, di sisa waktu 30 menit ke depan, kami akan hadirkan lagu-lagu dan juga informasi untuk Anda hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selamat siang kami ucapkan bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di siang ini. Semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan sepertinya mendengar cuaca di luaran sana sebagian sudah hujan ya, dan sebagian lagi masih mendung. Dan semoga apapun itu aktivitas kita hari ini kiranya dapat berjalan dengan selamat dan baik-baik saja tentunya. Dan mendengar tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Jadi kan itu kan.
1: Ya udah kok. Jadi eh sama Mbak.
0: Sama lo. Mai ini.
1: Mai.
0: Sorry. Dear.

0: kali mesin, dikali-kali. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Eh, hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau memang gila bikin orang silau. Baru orangnya PK cili, baru bajunya P besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu tuh?
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
2: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.
1: Video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah.
4: Cukup, cukup, tidak.
5: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali mana, buat video mana? Mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja, Bu.
1: Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Gak bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
2: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
3: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain.
2: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
3: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
3: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya pendengar, salam lestari, dan salam hangat untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun berada. Senang sekali saya Ibnu kembali hadir menemani Anda dalam program musik tradisional dan budaya hanya di Pro 1 RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan adat istiadat, bahasa, seni, dan tradisi. Di Provinsi Aceh, selain budaya Gayo yang begitu terkenal, terdapat pula kekayaan budaya yang tak kalah menarik dari Tanah Alas, wilayah yang kini menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Tenggara. Melalui tema mengenal kearifan lokal Tanah Alas Aceh Tenggara lewat musik tradisional, kita akan mengenal bagaimana musik tradisional menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat alas. Sebagai media hiburan, pendidikan pemersatu sekaligus sarana melestarikan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mari kita bersama-sama menikmati perjalanan budaya yang penuh makna ini. Dan pendengar, masyarakat alas dikenal memiliki budaya yang kaya dan masih dijaga hingga saat ini. Dalam berbagai kegiatan adat, seperti pernikahan, penyambutan tamu, khitanan, hingga perayaan hari besar, musik tradisional selalu memiliki tempat yang istimewa. Alunan musik bukan sekadar hiburan, tetapi menjadi simbol kebersamaan, penghormatan kepada tamu, dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Musik tradisional alas umumnya menggunakan alat musik yang menghasilkan irama sederhana, namun penuh semangat. Irama tersebut terpadu dengan syair-syair yang berisi nasihat, cerita kehidupan, semangat gotong royong hingga pesan moral yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pertunjukan musik tradisional biasanya juga dipadukan dengan tarian adat yang menggambarkan kekompakan, sopan santun, dan rasa hormat terhadap sesama. Ada banyak nilai luhur yang tercermin dalam seni musik masyarakat alas. Pertama, semangat kebersamaan. Musik tradisional hampir selalu dimainkan secara berkelompok. Hal ini mengajarkan bahwa keharmonisan lahir dari kerjasama dan saling menghargai. Dan yang kedua, menghormati adat dan orang tua. Lirik lagu tradisional alas sering berisi petuah agar generasi muda menjaga sopan santun, menghormati orang tua, serta memegang teguh adat istiadat. Dan yang ketiga, menjaga hubungan dengan alam. Masyarakat alas hidup berdampingan dengan alam. Nilai ini tercermin dalam syair-syair yang menggambarkan keindahan sungai, hutan, sawah, dan pegunungan sebagai sumber kehidupan yang harus dijaga. Dan yang keempat, pendengar, mempererat tali persaudaraan. Pertunjukan musik tradisional menjadi ruang berkumpulnya masyarakat tanpa memandang perbedaan usia maupun latar belakang. Di tengah perkembangan teknologi dan masuknya berbagai jenis musik modern, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian budaya. Belajar memainkan alat musik tradisional, mempelajari lagu daerah, mendokumentasikan pertunjukan seni melalui media digital, hingga memperkenalkan budaya alas kepada masyarakat luas, merupakan langkah nyata yang dapat dilakukan, dan kemajuan teknologi harusnya menjadi sarana untuk memperkuat pelestarian budaya, bukan menggantikannya. Dan pendengar, budaya adalah identitas sebuah bangsa. Melalui musik tradisional kita belajar tentang sejarah, menghargai leluhur, menjaga persatuan, serta mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi berikutnya. Mari kita terus mencintai budaya daerah, karena budaya yang lestari akan menjadi kebanggaan bersama dan memperkaya khazanah budaya Indonesia. Dan demikian kebersamaan kita dalam program musik tradisional dan budaya dengan tema mengenal kearifan lokal Tanah Alas Aceh Tenggara lewat musik tradisional. Semoga perbincangan hari ini semakin menumbuhkan rasa cinta terhadap seni budaya Nusantara, khususnya budaya masyarakat Tanah Alas yang menjadi bagian penting dari kekayaan budaya Aceh. Saya Ibnu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari terus lestarikan budaya, cintai karya anak bangsa, dan bangga menjadi bagian dari Indonesia yang kaya akan keberagaman. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya 90,1 MHz, media pemersatu bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kami informasikan waktu sholat zuhur untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya pukul 12.42 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan pendengar, semari kita nantikan kumandang azan zuhur. Kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami untuk Anda. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" katanya. "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
0: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia

0: Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
1: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
0: Makasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada ibu.
1: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas. Tidak nak, tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Mendengar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti keberseluni. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Kita nantikan Keber Serloni, menyawah ni Keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari jeleun Abdul Wahab Uluh Kuning, RRI Takingeun menyawahan Keber Serloni, telu Selasa 4 Agustus 2026. Biak sedere, ini Keber Serloni selengkapi kami sawahan. Forkopimda muimbo kuna kati kiteni ngukmurum orum memeriahan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
2: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Gayolues menangkuhan himbauan kuna katinguk murum-murum ikut memeriahan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Seruan naik tene tangani ben-ben ini, yang mana isi Forkopimda memakati instansi pemerintah BWNI, perbankan, swasta, masyarakat meningkatkan semangat nasionalisme, urum cara memasang ombol-ombol, warnai lang putih, memasang lampu hias, rum mujege kebersihan lingkungan. Forkopimda juga meniru Forkopimcam, menyawahni imbawa noya ku BWNI pemerintah kampung, kati ikut memeriahan peringatan HUT Republik Indonesia i wilayah masing-masing urum mulibeten jemadeli. Mahyani, Ari RRI Takingan, munyawah ni Keber Serloni.
1: Arah opat organisasi perangkat daerah i Kabupaten Aceh Tengah berkolaborasi memeriahan ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
2: Opat organisasi perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah berkolaborasi memeriahkan ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan nayaran di lapangan Musara Alun Takingan melibatkan Dinas Kesehatan Dispora DKB PPA Urum Blue RSUD Datu Beru Takingan. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Sukirman menyawahan kolaborasi ini iaran kati pelayanan semakin temas i akses dekat urum jemadeli. Rangkaian kegiatan ini mulai urum kegiatan senam murum, dilanjutkan berbagai layanan gratis, agusunat massal, cek kesehatan gratis, pelayanan keluarga berencana, donor rayoh, pengaduan konseling, puspagah. Antusiasme masyarakat P cukup tinggi. Isinte ini tercatat 81 kekanang ikut sunat massal, juga berhasil mengumpulkan puluhan kantong rayoh kin blut. Selenoya pelayanan keluarga berencana juga mujangku 209 akseptor urum berbagai jenis layanan. Mahyani, Ari RRI Takingan, munyawahni Keber Serloni.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah munyawahan kuna hana kati semen nyanya i pasaran.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah munyawahan deliwi peminat semen dan neke rege i daerah ini. Kebutuhan semen meningkatkan proyek pemerintah, pembangunan konstruksi dan pembangunan mian umah masyarakat pasca bencana. PLT Kepala Dinas Perdagangan Aceh Tengah Arbar Gunawan menyawahan pasokan P tergendala distribusi akibat kondisi jalan pasca bencana serta kelangkaan solar bersubsidi si perlu memperlambat pengiriman semen ku Aceh Tengah. Menurut Arbar, rege semen i tingkat pabrik tetap stabil. Nek rege terjadi karena pasokan si terbatas i tingkat distributor dan pengecer. Pemerintah Aceh Tengah saat ini berkoordinasi urum pabrik semen andalas Ilokna dan Ombudsman kin memperlancar distribusi munamahan stok serta mustabilan rege semen i pasar. Lisa Dana, RRI Takingan, munyawahni Keber Serloni.
1: Biak sedere nge kita pengih nge kami sawahan Keber Serloni Ari RRI Takingan. Inantinan Keber Serloni selanjutnya jeplo 1:01 waktu Indonesia Barat. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. biak sudere, benmari kita pengenan kabar seruni produksi RRI Takengen. Entilupan program kabar seruni.

Demikian telah kita ikuti kabar seru ini bersama Pro 1 Eredita Kengon, dipandu tadinya oleh rekan Madiana, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntu Nangkapaya Gajah, Simpang 3 Redelung Bener Meriah, edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Dan pendengar, seperti biasa di kesempatan ini kami akan lanjutkan dengan program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Sesungguhnya.
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran Radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, seperti biasa di edisi siang ini hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti, program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita akan menemani ruang dengar Anda. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin request lagu ataupun titip-titip salam, silakan di 0853-8179-3206. Kami ulangi, 0853-8179-3206. Dan pendengar, sepertinya sudah ada pesan yang masuk nih di Pro 1 RRI. Ada Bang Join ya di seputaran Pondok Sayur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Penyiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Joy dari Pensai, ingin request lagu dari Roma Irama, judulnya Gibah. Salam untuk Bang Penyiar dan semua pendengar setia RRI Rimba Raya di mana saja yang lagi monitor radio kesayangannya. Semoga sehat selalu aja. Oke, kembali untuk Bang Joy dan semoga sehat selalu sekeluarga juga untuk Bang Joy. Dan berikutnya pendengar, langsung disambut tadinya oleh Bapak Rohimun. Waalaikumsalam, kata Pak Rohimun. Selamat siang juga untuk Bang Joy, semoga sehat selalu, wassalam. Nih Pak Rohimun, belum ada request lagu nih ya. Silakan Pak. Dan disuguhin kopi nih sama Pak Rohimun, tapi yang nyuguhin kopinya bukan Pak Rohimun ya. Ini tetangganya kalau tidak salah nih, sedang minum kopi di warung.

Dan pendengar, sebagai lagu pembuka langsung saja kita sajikan requestan dari Bang Joy, ada Gibah, dan dilanjutkan nantinya dengan Mati Aku dari Tuti Wibowo. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Rimba Raya, di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Saudara pendengar, pernahkah Anda mendengar istilah materi pagi? Materi pagi adalah fenomena langka di dunia hewan ketika induk membiarkan tubuhnya dimakan oleh anak-anaknya sendiri sebagai sumber makanan pertama. Nama ini berasal dari kata materi yang berarti ibu dan pagi yang berarti makan. Fenomena luar biasa ini ditemukan pada beberapa jenis hewan tak bertulang belakang seperti laba-laba, kutu telinga, dan kalajengking semut. Meski terdengar ekstrim, perilaku ini merupakan bentuk pengorbanan tertinggi dari seekor induk demi kelangsungan hidup keturunannya. Melalui materi pagi, anak-anak memperoleh nutrisi penting untuk tumbuh lebih cepat, mempercepat pergantian kulit, serta mengurangi risiko saling memangsa antar saudara ketika makanan di alam sangat terbatas. Alam selalu menyimpan kisah-kisah menakjubkan yang mengajarkan arti pengorbanan dan keberlangsungan hidup. Tetap bersama kami untuk mengenal lebih banyak fenomena unik dari dunia ilmu pengetahuan. Menambah wawasan, membuka cakrawala hanya di Radio Kebanggaan Anda.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

0: lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
2: Ini bro, lagi nyentak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
2: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: tuh. Aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Masih di program Pro Dangdut, pendengar Dangdut. Ada kita dua buah lagu tadinya sudah kita lewati. Dan kembali kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk di Pro 1 RRI Rimba Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung penyiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dangdut, adalah kita mau request lagu dari Nyameri Andani, judulnya Dinding Pemisah. Buat Bung penyiar, selamat siang dan selamat bertugas saja. Selamat siang kembali buat Nyamak Henry dan selamat menjalankan aktivitasnya ya di siang ini.

Dengar, selamat siang kembali kami ucapkan bagi Anda. Bagi Anda yang ingin request lagu ataupun titip-titip salam, silakan di 085-3817-9-3206. Bersama saya Ibnu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 nanti di program Pro Dangdut, Dangdut Ada Kita edisi hari ini. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
2: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
1: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
2: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
1: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
3: Nenekmu!
1: Permisi, Nek.
2: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
1: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: FYI for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya, Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kita lanjutkan pesan yang sudah masuk di Pro 1 RRI Rimba Raya. Ada Kak Tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bung Penyiar, siang kembali Kak Tum. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini Kak Junitum dari Dusun Kede 1 Simpang Balek. Mau request lagu darinya Dina Novita, judulnya Toel Toel. Dan yang kedua lagu darinya Herlina Effendi, judulnya Sayangku Sayangmu. Salam sehat selalu buat penyiarnya, sekeluarga, dan salam sehat buat semua pendengar setia RRI Rimba Raya dimanapun berada. Terima kasih. Terima kasih kembali buatnya Kak Tum. Suun wis gabung nang RRI Rimba Raya. Dan berikutnya pendengar, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibnu. Kakak lagu ya puteran boh Roa Sarami Lesti Udang di balik batu. Ino kakak-kakak ini linknya nih kirim pini boh mi. Lepati sih nge ini kamu nawo ino kesalah-salah heran kita eh. Kakak kin bung cibro kirim kirim hana kakak kirim. Oh cepet nih nge tua mugile mian nepong sabar. Ino sahan si mugile. Ya aneh kakak-kakak ini macam buat ini. Buatnya kamu nah selamat menjalankan aktivitas. Semoga sudah makan siang dan biar tugasnya tidak melelahkan. Dan semangat. Jangan lupa ngopi buatnya Kak Muna, Kak Tum, dan juga Mak Henry tadinya. Dan juga Bang Joy ini. Kedang miss pe Bang Joy ini kah? Urum Pak Rohimun segermi. Selamat siang semua-semuanya pokoknya. Dan pendengar bagi Anda yang ingin request lagu ataupun titip-titip salam, silakan di 0853817932 bersama saya Ibnu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 nanti. Tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimba Raya. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar dan dilansir dari tirto.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai saat ini mendengar, pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial. Dan mendengar demikian cek fakta, dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Udah, gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi,
1: loh,
0: kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga,
0: bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Mau tahu nggak siapa yang nemuin lilin pertama kali?
1: Bukan tetangga kita kan?
0: Bukan lah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreau, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
1: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
0: FYI, for yay info.

Petani kopi Tanoh Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanoh Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanoh Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanoh Gayo.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Korupsi tidak selalu dimulai dari angka yang besar. Ia bisa berawal dari kebiasaan kecil, memanfaatkan jabatan, menerima sesuatu yang bukan haknya, atau menyalahgunakan kepercayaan. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak masyarakat yang hilang, hak untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Jadilah pribadi yang jujur. Tolak korupsi dalam bentuk apapun, karena Indonesia yang bersih dimulai dari diri sendiri. Bersama lawan korupsi, jujur itu hebat.
1: Semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi ikat egomu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

0: RTI for your info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Hmm. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es, dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya.
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI, for yay info.
3: Wow. Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah. Kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kiri ya kan.
4: Aman gak tuh?
3: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang lain juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz pendengar. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Dan sampai di sini juga kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan saya Ibnu mengucapkan undur diri dan terima kasih untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sesaat lagi akan ada rekan saya Bung Pane yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami mendengar di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Layanan kesehatan harus menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah maupun tenaga kesehatan setempat.

0: ai Foyer Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Mau enggak ini?
0: Coba namanya.
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya? Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu enggak, kepiting itu jalannya enggak normal loh.
1: Enggak normal. Enggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana enggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong. FYI, Foyer Info.
2: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: la sangonia.
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran Radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada!
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di lereng pegunungan Aceh Tengah dan Benar Meriah, terbentang sebuah jalur tua yang menyimpan jejak perjalanan panjang masyarakat Gayo dan pesisir Aceh. Namanya Enang-Enang. Dalam bahasa Gayo, Enang berarti berhenti sejenak, beristirahat atau berteduh berabad-abad lamanya. Setiap musafir yang menempuh perjalanan dari pesisir menuju dataran tinggi Tanah Gayo menjadikan tempat ini sebagai persinggahan. Disinilah mereka melepaskan lelah sebelum kembali menembus hutan, mendaki gunung, dan menuruni lembah. Enang-Enang bukan sekedar jalan. Jalur ini menjadi urat nadi perdagangan masa lampau. Kopi, kemenyan, rempah, dan hasil hutan dari Tanah Gayo dibawa menuju ke pesisir. Sebaliknya, garam, kain, dan berbagai kebutuhan hidup diangkut ke pedalaman dataran tinggi Tanah Gayo. Tak hanya itu, para pemangku adat, utusan kerajaan, hingga pejuang pada masa penjajahan pernah melintasi jalur ini. Enang-Enang menjadi saksi perjalanan, perjuangan, dan ketahanan masyarakat Gayo dari masa ke masa. Meski jalan raya modern telah hadir, nilai yang terkandung di Enang-Enang tak pernah pudar. Jalur ini tetap menjadi simbol persaudaraan, gotong royong, dan kecintaan terhadap tanah leluhur. Saat longsor sempat memutus jalur ini selama berbulan-bulan, masyarakat adat Gayo membuktikan kepeduliannya. Dengan semangat kebersamaan, mereka membuka kembali jalur bersejarah tersebut dalam waktu yang singkat. Hari ini Enang-Enang berdiri sebagai pengingat bahwa warisan leluhur bukan hanya untuk dikenang, tetapi tetap untuk dijaga. Sebuah jalan yang tak sekadar menghubungkan wilayah, melainkan juga menghubungkan sejarah, budaya, dan jati diri masyarakat Gayo.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Ini Rima Raya yang masih setia bersama kami di frekuensi 90,1 MHz. Gimana pendengar kabarnya di hari Selasa ini? Semoga pendengar tetap semangat untuk menjalani aktivitas yang sedang Anda lakukan di mana pun Anda berada dan semoga baik-baik saja. Di edisi hari ini di tanggal 4 Agustus tahun 2026, saya penara yang hadir untuk temani ruang lingkar Anda selanjutnya di frekuensi 10,1 MHz yang dipancar ruaskan dari Jalan Buntu Ntakai Pakaja Simpa 3 Redolong, Benar Meriah. Dan kami hadir selama 5 jam ke depan hingga pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat, tentunya dengan hadir beberapa program, informasi, dan hiburan yang bisa kami bawakan ke ruang lingkar Anda. Nah, baiklah pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami bawakan satu acara ke ruang lingkar Anda, kami akan putarkan satu atau dua buah lagu berikut sebagai awalan untuk perjumpaan kita di sore hari ini. Selamat menikmati.

Pendengar dimanapun Anda berada, yang kami ucapkan untuk Anda yang sedang mendengarkan kami, selamat datang mendengar di program Kentongan. Kami akan bawakan acara ini selama 1 jam ke depan hingga pada pukul 16 waktu Indonesia Bagian Barat. Dengan saya sendiri penara yang akan temani ruang lingkar Anda di sore hari ini. Kami akan bahas dengan tema analisis kebijakan tanggap darurat dan manajemen resiko bencana. Mendengar, secara geografis Indonesia berada di wilayah Ring of Fire atau cincin api Pasifik, pertemuan tiga lempeng tektonik api dunia menuntut kita untuk tidak hanya siap menghadapi bencana, tapi juga cerdas dalam memitigasi resiko sebelum dampak buruk itu terjadi. Dasarkan dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, frekuensi bencana hidrometeorologi dan geologi terus mengalami fluktuasi yang signifikan setiap waktunya dan setiap tahunnya. Kenyataan ini menjadi alarm keras bahwa sistem ketahanan bencana kita harus terus dievaluasi. Fokus tema kita hari ini adalah menyoroti 4 pilar utama, evaluasi aturan hukum, strategi tanggap darurat, manajemen risiko, serta rekomendasi solusi kebijakan ke depannya. Nah, mendengar, langsung saja kita memasuki pembahasan pilar pertama. Kita harus menilik fondasi utama penanggulangan bencana di Indonesia, yaitu di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2027 tentang Penanggulangan Bencana. Secara tekstual, regulasi ini telah mengubah paradigma penanganan bencana dari yang semula bersifat responsif reaktif pasca bencana menjadi preventif proaktif pasca bencana. Namun, bagaimana implementasinya di tingkat daerah? Analisis kebijakan menunjukkan adanya jurang pemisah yang lebar antara regulasi pusat dan peraturan daerah atau perda. Banyak pemerintah daerah belum menempatkan isu kebencanaan sebagai prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Akibatnya, alokasi anggaran penanggulangan bencana di APBD seringkali minim. Hambatan terbesar lainnya terletak pada birokrasi pencairan dana darurat atau dana siap pakai. Ketika status darurat bencana ditetapkan, kecepatan adalah kunci. Namun, prosedur verifikasi administrasi yang berbelit-belit seringkali diperlambat distribusi bantuan di masa-masa kritis awal bencana. Sinkronisasi hukum antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan instansi teknis lainnya seperti Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum juga masih kerap tumpang tindih. Penguatan tata kelola, kelembagaan, dan penyederhanaan birokrasi mutlak diperlukan agar regulasi tidak sekedar menjadi macan kertas di atas meja birokrat. Dan pendengar di mana pun Anda berada, sebelum kami sampaikan informasi lainnya, kami akan putarkan satu lagu atau beberapa lagu-lagu berikut ini ke ruang lingkar Anda. Kami ucapkan selamat menikmati.

0: KPI for Yay Info. Pulpen pink gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah, biar itu aja gak bisa.
0: Gak ada.
1: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
1: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
1: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
1: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.

Pendengar, kembali di program Ketongan. Kami sampaikan kembali informasi sebelumnya yang bisa kami bawakan kembali ke ruang dengar Anda. Kita melangkah ke aspek kedua, yaitu strategi tanggap darurat atau emergency response. Ketika bencana melanda, waktu respon semenit saja dapat menentukan hidup dan mati seseorang. Di sinilah pentingnya penerapan sistem komando penanganan darurat bencana atau SKPDB. Sistem komando tunggal sangat krusial untuk menghindari tumpang tindih perintah di lapangan. Dasarkan analisis evaluasi operasi penyelamatan, kendala klasik yang sering terjadi adalah kegagalan komunikasi instan antar sektor, seperti antara Basarnas, TNI, Polri, dan relawan sipil. Manajemen logistik dan bantuan medis juga memerlukan pembenahan sistematik. Kita sering melihat mendengar penumpukan bantuan di satu posko utama, sementara posko-posko terpencil di pelosok kekurangan pasokan obat-obatan dan air bersih. Sistem rantai pasok atau supply chain kebencanaan harus digital dan terintegrasi secara real-time. Pendirian rumah sakit, lapangan, dan jalur evakuasi yang steril harus dipetakan jauh sebelum bencana terjadi. Dan pendengar, didukung oleh kesiapan transportasi logistik yang tangguh di segala medan. Dan pendengar, bagian ketiga dalam analisis kita hari ini adalah manajemen risiko bencana. Mencegah jauh lebih baik dari masa kami dan lebih murah daripada memulihkan dampak kerusakan. Penggunaan risiko bencana harus dimulai dari pemetaan wilayah rawan secara akurat atau disebut sebagai zonasi merah. Pemerintah daerah bersama akademisi wajib memperbaharui peta risiko bencana secara berkala. Dokumen harus jadi dasar utama dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Izin mendirikan bangunan di kawasan rawan gempa, likuifaksi atau tanah longsor harus diperketat tanpa toleransi. Kompeten vital lainnya adalah optimalisasi early warning system atau EWS atau sistem peringatan dini. Tantangan terbesar kita bukan sekitar pengadaan teknologi sensor tsunami atau pergerakan tanah yang mahal, melainkan pemeliharaannya. Pendengar, kasus kerusakan atau pencurian komponen alat sensor EWS di beberapa wilayah adalah bentuk kelalaian yang fatal. Lebih dari itu, pendengar, rantai peringatan dini ini harus sampai ke masyarakat paling bawah atau the last mile. Teknologi canggih tak akan berguna jika warga di pesisir atau lereng gunung tak akan tahu apa yang harus dilakukan ketika sirene tanda bahaya berbunyi. Edukasi dan simulasi berkala adalah kunci mentransformasikan teknologi menjadi keselamatan nyata. Pendengar, dimanapun Anda berada, kami sampaikan nanti segmen terakhir.

Pendengar di mana pun anda berada, kita sudah sampai ke segmen yang terakhir program ketokan pada sore hari ini. Dari seluruh analisis kebijakan yang telah kami bedah, ada solusi konkret yang bisa kita ambil ke depannya. Yang pertama, diperlukan reformasi penganggaran dengan mewajibkan alokasi dana mitigasi dan dana darurat yang memadai dalam APBD di setiap tingkatan, bukan sekedar mengandalkan APBN pusat. Dan yang kedua, penguatan regulasi penekanan hukum tata ruang wilayah zona merah bencana tak boleh dikorbankan untuk kepentingan komersial.

ataupun pemukiman padat penduduk. Yang ketiga, adopsi pendekatan pantahelix atau kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas masyarakat, dan media massa. Penanggulangan bencana bukanlah tugas tunggal BNPB atau BPBD semata, melainkan urusan bersama demi keberlangsungan bangsa. Jadi mendengar kesimpulannya, investasi terbaik dalam manajemen bencana adalah investasi pada mitigasi dan kesiapsiagaan. Menutup perjumpaan kita mendengar, mari kita bangun budaya sadar bencana dari lingkungan terkecil kita, dari keluarga kita sendiri. Kenali ancamannya, kurangi resikonya demi keselamatan bersama. Dengan saya sendiri penonton yang membawakan acara ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih pendengar yang sudah setia bersama kami atas partisipasinya. Tetap aman, tetap siaga, selamat melanjutkan aktivitas pendengar, dan selamat sore kami ucapkan untuk Anda. Dan untuk kentukan sendiri, Anda bisa ikuti pada hari Selasa depan pada pukul yang sama, dimulai pada pukul 15 hingga pada pukul 16 waktu Indonesia Bagian Barat. Satu lagu berikut sebelum menintas informasi, kami putarkan maksudnya untuk Anda.

0: Baik pendengar Lintas Informasi, pada pukul 16 waktu Indonesia bagian barat kami sampaikan untuk Anda mengenai 9 sekolah terbaik dari berbagai kabupaten dan kota Aceh siap bersaing pada seleksi lomba cerdas cermat 4 pilar EBR Republik Indonesia tingkat Provinsi Aceh tahun 2026. Yang digelar pada 1 Agustus tahun 2026 kemarin. Ajang bergensi ini menjadi wadah bagi pelajar untuk menguji kemampuan berpikir cepat, ketepatan menjawab, serta pemahaman mendalam mengenai 4 pilar EPR RI. Seluruh peserta yang telah lolos pada tahap seleksi awal kini masuk babak yang lebih kompetitif. Pada seleksi tingkat provinsi ini, 9 sekolah akan diperebutkan 3 tiket menuju babak final tingkat provinsi Aceh. Persaingan dipastikan berlangsung sengit, pasalnya hanya ada satu sekolah saja yang terbaik yang nantinya akan dinobatkan sebagai juara provinsi Aceh dan berhak mewakili daerahnya pada Grand Final Nasional di Jakarta. Adapun 9 sekolah yang berhasil lolos untuk seleksi tingkat provinsi Aceh, yaitu SMA 10 Bajar Harapan Banda Aceh, SMA 2 Gunung Meriah, SMA 1 Tunum, SMA 2 Banda Aceh, SMA 3 Langsa, SMA Unggul Aceh Timur, SMA 2 Bukit, SMA 1 Kota Cane, serta SMK 1 Takengon yang menjadi wakil dari Aceh Tengah. Setiap delegasi diharapkan mampu menunjukkan strategi terbaik, kekompakan tim, serta penguasaan wawasan kebangsaan yang kuat. Tiga aspek tersebut menjadi kunci untuk mengamankan posisi tiga besar sekaligus membuka peluang melaju ke babak final. Dan pendengar, kami sudah sampaikan informasi cepat masa kami di Lintas Informasi. Dan untuk Lintas Informasi berikutnya pada pukul 8 esok pagi, Anda bisa ikuti di RRI Pro 1 Rimba Raya.
1: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
0: Sesaat lagi pendengar, waktu ajaran asar di wilayah Kabupaten Menar Meriah dan sekitarnya tinggal sedikit lagi. Dan mendengar, kami dari studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Dan semoga apa yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pendengar di mana pun Anda berada, kami masih hadirkan dengan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda sampai pukul 17 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan tentu pendengar, kami sampaikan juga nanti informasi yang bisa kami bawakan di sore hari ini.

0: FYI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlobang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI for Yay Info.

Mendengar, di mana pun Anda berada, kami sampaikan satu informasi di sore hari ini ke ruang dengar Anda. Mengenai Korlantas Polri, Jasa Marga perkuat kolaborasi bahas digitalisasi Nataru dan Odol. Korlantas Polri dan Jasa Marga memperkuat kolaborasi pengelolaan lalu lintas jalan tol nasional. Pertemuan membahas digitalisasi persiapan Natal dan Tahun Baru Nataru serta penanganan transportasi dan perumatan lebih atau odol. Lebih lanjut, pendengar, Wibowo meminta pembaruan pembangunan dan kesiapan personal sejumlah ruas tol baru masuk kami. Perhatian diarahkan pada jalur Jawa Tengah, Yogyakarta, serta akses pendukung menuju wilayah Jawa Timur. Pada akhirnya, seluruh inovasi diarahkan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama perjalanan di jalan tol. Kolaborasi berkelanjutan juga menjadi pondasi pelayanan jalan tol nasional yang semakin modern, aman, dan lancar.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih sampaikan informasi ke ruang dengar Anda di frekuensi 10,1 MHz. Untuk informasi berikutnya, kami sampaikan mengenai KPK periksa anaknya Anwar Sadat dalam kasus dana hibah Pokmas di Jatim. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Muhammad Haikal Ismail Sadat, putra anggota DPR Republik Indonesia Anwar Sadat sebagai saksi. Ia diperiksa terkait dengan kasus suap pengurusan dana hibah kelompok masyarakat dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selasa 4 Agustus tahun 2026. Selain Haikal, penyidik juga memeriksa seorang saksi lainnya, Ahmad Hadi Paujan. Nah, pendengar, sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anwar Sadat sebagai tersangka pada Senin 3 Agustus tahun 2026. Namun, politikus Partai Gerindra juga mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur tidak memenuhi panggilan penyidik. Budi mengatakan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Anwar Sadat. KPK belum mengungkap alasan ketidakhadiran yang bersangkutan. Dalam proses penyidikan, KPK juga telah menyita sejumlah aset milik Anwar dan Bagus Wahyudiono senilai sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah ruko, apartemen, gedung olahraga hingga stasiun pengisian bahan bakar LPG atau SPBE. Gedenna,

Tahukah kamu asal mula internet? Internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Pada mulanya dikenal dengan sebutan ARPANET yang hanya menghubungkan 4 situs saja. Secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara. Oleh karena itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan non-militer. Gabungan kedua jaringan itu akhirnya diberi nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet.

0: Itu lihat tuh, muka lihat.
1: Ngapa lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayo.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget. Jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

Mohon maaf pendengar, untuk lagunya kami putuskan karena untuk Lindas 17 Skor Bel Aceh saat lagi kita akan dengarkan bersama di Eroni Pro 1 Bel Aceh. Kami ucapkan selamat menikmati.

0: Saatnya kita dengarkan, kita saksikan Lintas 17, informasi aktual buruh penjuru Aceh.
1: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17.

warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13C, saya Rifki Badral bersama presenter RRI Sekorban Nusantara Banda Aceh, Takengon dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Pemkab Banda Aceh lepas keberangkatan kontingen jemaah nasional. Informasi lainnya, sebanyak 19 gedung gurai Kopdes Merah Putih rampung dibangun di Aceh Singkil. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta turut disiarkan Radio Mega FM, FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Aramiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mitra FM PD, Radio Laku Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di Rili, RRI Radio Ringan.

0: PMK Banda Aceh lepas keberangkatan 3 kontingen Korcap Banda Aceh ikuti Jambore Nasional ke-12. Selengkapnya dilaporkan TC Maud Putri.
1: Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdal Khalilullah secara resmi melepas 40 kontingen pramuka kuartir cabang Kuarcap Banda Aceh untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 yang berlangsung pada 13 hingga 20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Kontingen terdiri dari 32 peserta, 4 pembina pendamping, dan 4 staf. Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdal berpesan kepada kontingen untuk menjaga nama baik daerah, disiplin dan berakhlak mulia selama kegiatan. Ia juga menyampaikan kebanggaan atas lahirnya 26 pramuka Garuda Perdana di Kota Banda Aceh tahun ini, serta kepercayaan mewakili Aceh pada atraksi Hari Pramuka di hadapan Presiden Republik Indonesia.
2: Secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kota Banda Aceh untuk mengikuti Jambore Nasional yang ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta.
1: Adapun pelepasan tersebut dilakukan saat bertindak sebagai pembina apel gabungan di halaman Balai Kota pada 3 Agustus. Dalam kesempatan itu, Afdal turut mengapresiasi prestasi SD Negeri 50 dan SMP Negeri 10 Banda Aceh yang meraih juara umum pada Festival Sains dan Bahasa Nasional 2026. Dari Banda Aceh, TV Media Putri melaporkan.
0: Pendengar, Kapolda Aceh buka Rakernis Fungsi Keuangan 26, perkuat tata kelola anggaran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
3: Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan SIK SHMH secara resmi membuka rapat kerja teknis atau Rakernis Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Hotel Amel Convention Hall Banda Aceh, Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan yang diikuti 172 peserta dari jajaran pengelola fungsi keuangan Polda Aceh dan Polresta tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat tata kelola anggaran akuntabel dan transparan guna mendukung peningkatan pelayanan Polri kepada masyarakat. Rakernis tahun ini mengusung tema optimalisasi pengelolaan keuangan dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah tahun 2026 yang efektif dan efisien pada satuan kerja jajaran Polda Aceh. Tema tersebut mencerminkan komitmen Polda Aceh untuk memastikan setiap anggaran dikelola secara tepat sasaran, sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas kepolisian.
4: Keuangan negara adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara administrasi, tetapi juga secara moral dan hukum. Oleh karena itu, setiap personil yang mengembang fungsi keuangan dituntut memiliki integritas yang tinggi dan profesionalisme, ketelitian serta pemahaman yang komprehensif terhadap seluruh regulasi pengelolaan anggaran. Saya berharap setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberikan manfaat nyata bagi organisasi.
3: Ia menekankan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola harus mampu mendukung pelaksanaan tugas operasional kepolisian secara optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kapolda juga memberikan apresiasi atas capaian pengelolaan anggaran tahun anggaran 2025, di mana 12 satuan kerja di lingkungan Polda Aceh berhasil meraih penghargaan IKPA dengan nilai sempurna dari Kapolri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di seluruh satuan kerja. Melalui Rakernis Fungsi Keuangan Tahun Anggaran 2026, Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri serta memberikan pelayanan yang semakin berkualitas kepada masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Sebelumnya, Wali Kota Banda Aceh, Iliza Sandudin Jamal, meresmikan pembukaan foto jurnalistik bertajuk Prahara Pulau Umas yang digunakan Pewarta Foto Indonesia FI di Museum Tsunami Aceh, Senin 3 Agustus 2006. Pameran tersebut menghadirkan dokumentasi visual kebencanaan sebagai media edukasi mitigasi. Selengkapnya disampaikan Yesha Umami Wartin.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saludin Jamal meresmikan pembukaan pameran foto jurnalistik bertajuk Praha Pulau Emas yang digelar oleh Pewarta Foto Indonesia di Museum Tsunami Aceh, Senin 3 Agustus 2026.
5: Pameran Perahu Pulau Emas merupakan hasil kolaborasi pewarta foto Indonesia bersama PT PLN dan Yayasan Riset Mata Waktu. Melalui puluhan karya foto jurnalistik, pameran ini menampilkan rekam jejak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera pada penghujung 2025. Selain merekam dampak bencana, foto-foto tersebut juga menggambarkan proses evakuasi, pemulihan, serta ketangguhan masyarakat dalam menghadapi musibah. Wali Kota Banda Aceh mengapresiasi penyelenggaraan pameran tersebut karena dinilai menjadi bentuk penghargaan terhadap dedikasi pewarta foto dalam merekam peristiwa penting, khususnya bencana yang terjadi di Sumatera.
6: Ya, kita sangat mengapresiasi PFI ini, di mana pewarta foto Indonesia, pewarta foto Aceh berkolaborasi membuat pameran rekam jejak dari bencana Sumatera, dan ini patut diapresiasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, melihat bagaimana kinerja kerja para pewarta foto yang tanpa kena lelah, mereka relawan yang luar biasa, pemotretan yang mereka buat hari ini, itu menjadi catatan sejarah yang luar biasa.
5: Melalui pameran ini, masyarakat diajak tidak hanya melihat dokumentasi visual bencana, tetapi juga memahami pentingnya mitigasi, serta menghargai peran pewarta foto dalam mengabadikan peristiwa yang menjadi bagian dari sejarah dan pembelajaran bagi generasi mendatang. Dari Banda Aceh, kontributor RRI, Ie Saumami melaporkan.
0: Dari Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh.

0: Aceh Barat. SPM secara resmi membahas Komite Nahdlatul Ulama Aceh Barat yang akan mengikuti Jamboree Nasional 12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Informasi selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Aceh Barat yang akan di Jamboree Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Pelepasan berlangsung di halaman kantor Bupati Aceh Barat Senin pagi. Prosesi pelepasan dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi didampingi Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel. Meski cuaca kurang bersahabat, seluruh peserta tetap mengikuti rangkaian acara dengan penuh semangat dan antusias. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRK Aceh Barat, Kapolres Aceh Barat, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Barat, Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat, Sekretaris Daerah, para Kepala Sekolah Unsur Porkopimda, serta Pengurus Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Aceh Barat. Kontingen Aceh Barat yang akan diberangkatkan berjumlah 32 peserta didampingi para pembina dan pimpinan kontingen sehingga total rombongan mencapai lebih dari 40 orang. Sesuai jadwal, kontingen akan berkumpul pada 9 Agustus 2026 di Rumah Makan Hasan Membon sebelum bertolak menuju Bandara Sultan Iskandar Aceh Besar. Selanjutnya pada 10 Agustus 2026 rombongan akan terbang ke Jakarta untuk mengikuti Jamboree Nasional ke-12 di Bumi Perkemahan Cibubur. Dalam sambutannya, Bupati Aceh Barat Tarmizi berharap seluruh peserta mampu menjaga nama baik daerah selama mengikuti kegiatan tingkat nasional tersebut.
2: Kami atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat

0: Sementara itu, Ketua Harian Kuarcap Cabang Gerakan Pramuka Aceh Barat Zulkifli Andigovi atau yang akrab disapa Dek Jul mengatakan keikutsertaan kontingen Aceh Barat dalam Jambore Nasional ke-12 menjadi momentum penting bagi para peserta untuk meningkatkan kemampuan sekaligus memperluas wawasan melalui interaksi dengan pramuka dari seluruh Indonesia. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat beserta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga keberangkatan kontingen menuju Jambore Nasional ke-12 dapat terlaksana baik. Keikutsertaan kontingen Pramuka Aceh Barat pada Jambore Nasional ke-12 diharapkan tidak hanya menjadi ajang pengembangan kemampuan dan kepemimpinan generasi muda, tetapi juga memperkuat semangat persatuan, kebangsaan, serta pengabdian kepada masyarakat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
1: Benar, ketika Nasional Provinsi Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Barat menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan unit layanan terpadu pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Berikut laporan Tama Maulizar.
2: Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Aceh bersama pemerintah Kabupaten

Kerja Bupati Aceh Barat Senin sore. Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Polisi Dr. Dedi Tabrani bersama Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM, disaksikan Wakil Bupati

0: di Aceh Barat.
1: Kita tahu Kabupaten Aceh Barat ini kan posisi strategis Aceh Barat yang merupakan perbatasan langsung dengan luar negeri. Ini merupakan terjadi peningkatan penggunaan sehingga kita memohon kepada pimpinan daerah Bapak Bukti bisa segera action pembentukan unit layanan terpadu sehingga bisa terbentuk BNN Kabupaten Aceh Barat.
0: Ia menjelaskan

0: aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan olahraga. Sementara itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyambut baik kerjasama tersebut dan menilai pembentukan ULT P4GN sangat dibutuhkan di daerahnya.
1: Ya, kita sangat mengapresiasi. Terima kasih kepada BNNP Aceh. Kita segera menindaklanjuti karena ini memang sangat kita butuhkan. Segera kita membentuk unit layanan terpadu dan segera nanti kita jadikan BNNK Aceh Barat. Karena ini bisa mencegah. Dan kemudian juga kita akan membentuk resam damai

berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Ia menyebutkan pemerintah daerah telah meminta aparatur gampung memastikan wilayah masing-masing bebas dari penyalahgunaan narkoba serta segera

0: persoalan narkoba di wilayah tersebut dapat dilakukan secara lebih terpadu dan berkelanjutan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi.

0: Wacana Catanah kembali mencatatkan inflasi tahunan tertinggi di Indonesia pada Juli 2026 sebesar 6,91%. Kenaikan transportasi dan BBM menjadi penyumbang utama inflasi di daerah tersebut. Berikut laporan Fitra Jayadi.
1: Kabupaten Aceh Tengah kembali mencatatkan inflasi year on year tertinggi tingkat kabupaten kota secara nasional pada Juli 2026 berdasarkan Badan Pusat Statistik BPS, inflasi Aceh Tengah mencapai 6,91%. Hal itu diungkapkan oleh Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam rapat koordinasi pengendalian daerah yang digelar secara daring dari kantor Mendagri Jakarta Selasa pagi. Tingginya inflasi dipengaruhi kenaikan harga pada sejumlah kelompok pangan, terutama makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi. Komoditas yang memberikan angka terbesar adalah beras, bensin, cabai, dan emas perhiasan. Data tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui tim pengendalian inflasi daerah TPI, termasuk menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan pokok di pasar.
2: Ini sebagai catatan kami untuk yang di Pulau Sumatera, di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gunung Sitoli, dan Kabupaten Aceh Tamiang, ini inflasinya cukup tinggi, di atas 6%. Bahkan di Kabupaten Aceh Tengah ini 6,91%. Di Jawa, ya, walaupun mengalami inflasi, ya, yang tertingginya di Surabaya, tetapi masih inflasinya 3,45%, Sumenep dan juga Lebak.
1: Sementara itu, untuk tingkat provinsi, seluruh daerah di Indonesia pada Juli 2026 tercatat mengalami inflasi secara tahunan atau year on year dengan besaran yang bervariasi di masing-masing provinsi. Adapun provinsi angka inflasi tertinggi yakni pertama Papua Barat 5,47%, kedua Aceh 5,38%, ketiga Papua Pegunungan 4,64%, keempat Kalimantan Tengah 4,42%, dan kelima Papua Barat Daya 4,29%. Fitra Jati, RRI Takeon, melaporkan.
0: Pendengar, menjelang ujian kenaikan pangkat UKT, 58 personel Polri sebenarnya mengikuti latihan bela diri Polri guna memastikan siap secara fisik dan mental. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
3: Sebanyak 58 personel Polri sebenarnya mengikuti latihan Polri salah satu tahap persiapan menghadapi ujian kenaikan pangkat UKT. Kegiatan yang berlangsung di Mapolres sebenarnya bertujuan untuk mengasah kemampuan teknis bela diri sekaligus memastikan kesiapan fisik dan mental personil yang akan mengikuti

0: unggul dan latihan bola di Rapodoy. Diharapkan seluruh personil yang mengikuti UKP dapat menjalani setiap tahapan dengan baik serta menunjukkan kesiapan sebagai anggota Polri yang profesional, berintegritas, dan memiliki kemampuan yang mumpuni. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.

0: Pendengar bersama masyarakat Kampung Kota Timur dukung Asta Cita melalui implementasi gotong royong. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
1: Pemerintah Kampung Kota Timur menegaskan komitmennya dalam mendukung Asta Cita melalui implementasi Kampung Asri yang difokuskan pada kebersihan dan kelestarian lingkungan. Program ini dijalankan secara rutin setiap hari Selasa dan Jumat dengan melibatkan aparatur kampung dan masyarakat. Kecil Kampung Kota Timur Tesar Haryadi kepada RRI mengatakan kegiatan gotong royong ini merupakan tindak lanjut dan instruksi Wali Kota Sal sekaligus bagian dari upaya mewujudkan nilai Asta Cita dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada aspek lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.
2: Setiap Selasa, saya

0: sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Tessa menambahkan, semangat gotong royong ini tidak hanya sebagai rutinitas, tapi juga bentuk nyata dukungan terhadap cita-cita Presiden. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan setiap Selasa dan Jumat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Kelompok Sadar Wisata Gang Timur Hadi Setiawan Pardiri menyampaikan pihaknya siap bersinergi dan menyukseskan gerakan ASRI. Selaku pemuda penggerak wisata, pihaknya siap mendukung setiap kegiatan positif yang dilakukan Gampung.
1: Di Gampung Kota Timur, untuk kesiapannya sendiri kami melaksanakan gotong royong bersama para perangkat desa untuk menjalankan program pemerintah, yaitu program ASRI yang dilaksanakan setiap hari Jumat dan hari Selasa. Jadi untuk hari kami bersama perangkat desa melakukan gotong royong di Pantai Kota Timur serta di rumah hidroponik dan rumah tanam.
0: Upaya ini diharapkan mampu memperkuat implementasi ASTA Cita sekaligus menjaga kelestarian lingkungan sebagai aset wisata unggulan di Gampung Kota Timur. Bersama Razi Arda melaporkan.
2: Dari Sabang lantas 17 menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asim.

0: Sebanyak 19 gedung gerai koperasi desa Kopdes Merah Putih rampung dibangun hingga akhir Juli 2026 di Kabupaten Aceh Singkil. Berikut laporan Salihah Barus.
1: Sebanyak 19 gedung gerai koperasi desa Kopdes Merah Putih di Kabupaten Aceh Singkil rampung dibangun menjelang akhir Juli 2026. Hal tersebut dibenarkan oleh Komandan Kodim dan kemarin. Dikatakannya untuk progres pembangunan gedung Kopdes Merah Putih di Aceh Singkil, saat ini tercatat sudah ada terdapat 19 gerai titik yang sudah rampung dibangun secara 100%. Kemudian ia mengatakan berdasarkan verifikasi di lapangan dari 116 titik yang seharusnya diwacanakan untuk pembangunan Kopdes Merah Putih ini, khusus di Kabupaten Aceh Singkil pada 11 kecamatan. Akan tetapi hanya terdapat 94 titik yang dinyatakan memenuhi syarat dan saat ini sedang berproses pembangunan fisik gerai Kopdes tersebut. Kemudian sebanyak 94 titik Kopdes Merah Putih di Kabupaten Aceh Singkil saat ini terus berjalan progres pembangunan fisiknya, yakni selain 19 titik yang dinyatakan telah rampung secara 100%, juga beberapa lokasi atau titik lainnya. Progres pengerjaan pembangunan akan terus dikejar hingga batas akhir target yang telah ditetapkan di seluruh Kopdes Merah Putih dapat berdiri dan siap untuk dioperasikan oleh desa atau kampung masing-masing pada akhir Agustus 2026.
2: Baik, terima kasih untuk pembangunan Kopdes di Aceh sendiri ini. Kita seharusnya membangun sejumlah 116 sejumlah desa yang ada di Aceh sendiri. Namun demikian ada beberapa titik, beberapa desa yang tidak memenuhi syarat kita bangun, sehingga dari itu kita sudah progres membangun 94 titik. Dari 94 titik itu sekarang sudah menyelesaikan 100% 19 titik. Sisanya sedang progres mulai dari 40% sampai dengan 99% yang setiap harinya kita harapkan bisa ada 100%. Untuk targetnya nanti di Agustus, doanya untuk bisa jadi 100% semuanya.
1: Sekedar informasi dari 19 titik pembangunan Kopdes Merah Putih yang telah dinyatakan rampung secara 100% tersebut tersebar pada beberapa kecamatan se-Aceh Singkil. Di antaranya Kopdes Merah Putih Kampung Baru, Gosong Telaga Timur, Gosong Telaga Utara, Muara Pea, Singkil Utara, Aceh Singkil. Kemudian Kopdes Merah Putih Danau Bungara, Samar 2, Ladang Bisik, Kecamatan Kota Baharu, serta Kopdes Merah Putih Mukti Jaya, Bukit Harapan, Singkohor, Sri Kayu, Lai Pinang, Sumber Mukti, Pea Jambu, Lai Sipola, Kecamatan Singkohor, Aceh Singkil. Di samping itu juga ada beberapa Kopdes Merah Putih lainnya yang sudah rampung secara 100% di Kecamatan Simpang Kanan, antara lain Kopdes Merah Putih Kain Gol dan Desa Lai Gece. Terakhir, Kopdes Merah Putih yang juga sudah rampung secara 100% yaitu Kopdes Merah Putih Sukamakmur Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, sudah 17 sore ini, berita utama dari RRI Sewilayah Batas Korwil 17 Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini produk.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian sudah Lintas 17 Skor Piala Aceh yang sudah kita ikuti bersama di RRI Pro 1 Mata Aceh. Dan pendengar, kembali kita ke RRI Rimba Raya karena masih kami hadirkan program yang bisa kami bawakan di sore menjelang malam hari ini. Pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan kerohanikan Anda yang masih setia bersama kami dan semangat untuk aktivitas yang mungkin sedang Anda lakukan. Dan hati-hati jalan pendengar, karena saat ini pendengar benar meriah sedang diguyur hujan. Dan pelan-pelan saja bawa kendaraannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan selamat menikmati bagi pendengar yang sedang menikmati kami di rumah bersama keluarga, teman, saudara, ataupun yang lainnya dengan acara-acara yang kami bawakan sampai di malam nanti kada pada pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Dan baiklah pendengar, di mana pun Anda berada, berikut adalah lagu-lagu Gayo yang saat lagi kami putarkan ke ruang dengar Anda. Dan lagu-lagu Gayo ini kami putarkan untuk Anda yang masih setia bersama kami di frekuensi 10,1 MHz. Dan kita nantikan juga pendengar, ada cek fakta yang bisa kami sampaikan pada pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Jadi selama 30 menit kita akan nikmati lagu-lagu Gayo berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Asik gak tuh main drumnya gue?
1: Hebat, lancar banget. Voice travelnya ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, cek fakta kami akan sampaikan ke ruang lingkar Anda. Sudah pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan berikut informasinya, 7.000 nakes terkena hepatitis B karena jarum suntik adalah hoax. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap layanan tenaga kesehatan. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari klinik hoax thejatimprov.co.id, tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang berisiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya yang sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun mendengar tidak ada keterangan resmi yang menyebut seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama tahun 2014, di mana sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan pajangan saat bekerja. Sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum. Kami sudah sampaikan cek fakta, Anda bisa nantikan cek fakta berikutnya yang bisa nanti kami sampaikan ke rumah lingkar Anda pada pukul 9 esok pagi di RRI Pro 1 Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar ini para penanda berada, sederhananya lagu-lagu religi kami akan hadirkan ke ruang lingkar Anda di RRI Pro 1 Rimba Raya. Sekaligus kami sampaikan informasi untuk ajaran maghrib di wilayah Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya. Tersisa tinggal 55 menit lagi ya, di mana ada pada pukul 18.55 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Dan mendengar di mana pun Anda berada, kita akan dengarkan lagu-lagu religi berikut ini. Dan tentunya juga kita akan dengarkan pilar-pilar Islamiyah sudah kami persiapkan untuk Anda berikut ini.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum yang duduk berkumpul untuk mengingat Allah kecuali dinaungi oleh para malaikat, dilimpahkan kepada mereka rahmat, akan diturunkan kepada mereka ketenangan, dan Allah Azza wa Jalla akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya."

Siapa yang kedua kakinya itu berdebu karena membela agama Allah, maka Allah mengharamkannya dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasa'i, dan Tirmidzi.

Yeah. Bismillah.

Allah berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari."

Pendengar di para pertanda perada, sesaat lagi pendengar, kami sampaikan kembali informasi untuk ajan maghrib di wilayah Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya tertinggal 15 menit lagi. Itu pada pukul 18:55 waktu Indonesia Barat. Kita sembari menunggu ajan maghrib tiba, kami akan putarkan selawat berikut ini ke ruang lingkar Anda. Kami dari studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Dan mudah-mudahan pendengar, apa yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Pendengar, sesaat lagi pendengar, pada pukul 19 waktu Indonesia bagian barat, kita saat lagi akan mengikuti Warta Berita Sentral di Radio Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21. Pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka ke provinsi, biasanya provinsi nggak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara diajukan oleh masyarakat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 20 karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini enggak cukup pemerintah memperhatikan tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena ini kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingan jadi halangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti karena kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Yeah. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. Lima itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya, mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSP, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita assess dulu mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah sudah kita kerahkan semua sekarang, dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah komitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter distribusikan air bersih kepada 175 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Di Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Teko Cisarua Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan panjang. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munawi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau pusok. Pemprov Kalsel pun mempercepat langkah mitigasi, mulai dari kompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan DKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat lumbung sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Blitar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari-hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati, ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso, ya. Jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Putra mengatakan upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan masih belum bisa dilakukan akibat pertimbangan salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang AWMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas sementara WNC kita aktifkan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BPD, dan lainnya serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah untuk dilakukan adalah maksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa untuk mengairi lahan pertanian kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Buruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa yang dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersian cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
9: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipun-pun lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berdasarkan atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga gas dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
17: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Silma, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,30. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
17: Sementara DPRD Kalimantan Tengah Hero Harapan No Mandau memimpin PT Pertamina memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung aktivitas masyarakat sektor transportasi, pertanian, perikanan, dunia usaha.
18: Masalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan apa namanya volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi lah, dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
19: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat angkatan berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
20: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Shangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Hovifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
21: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di China luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
20: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Hovifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah siap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
22: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
23: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada

kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para.

Amerika itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar di mana pun Anda berada, demikian sudah kita ikuti di malam hari ini. Warta Berita Sentral yang tadinya disiarkan di RRI Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, kembali kita ke RRI Rimba Raya.

Karuan Karanda, selamat malam bagi pendengar yang masih mendengarkan kami di RRD Pro 1 Rimba Raya. Dan pendengar, selamat istirahat bagi pendengar yang sudah selesai bekerja di sore hari tadi. Dan semoga acara yang kami bawakan sekitar pukul 8 waktu Indonesia Bukit Barat bisa membuat Anda terhibur. Baik, untuk pendengar yang sedang ada dalam perjalanan, kami ucapkan kembali untuk Anda hati-hati jalan dan semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Kebersamaan kita 30 menit lagi pendengar, tinggal sedikit lagi kebersamaan kita. Kami sudah antarkan informasi program-program yang sudah kami bawakan sebelumnya. Kami ucapkan kembali terima kasih atas partisipasi pendengar semua. Dan baiklah pendengar, lagu-lagu reggae kembali kami putarkan ke ruang dengar Anda. Dan juga ada pilar-pilar islami yang bisa kami putarkan juga seperti biasa hingga pukul 20 waktu Indonesia Bukit Barat. Kami ucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

qum fasolli fa inna solata syifa. Solatlah kamu, karena sesungguhnya solat itu adalah sehat.

pendengar, di mana pun Anda berada, 10 menit lagi kebersamaan kita pendengar. Gak terasa kebersamaan kita sudah sampai saat ini. Dan kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan kembali kurnia ningkar Anda yang masih setia sampai saat ini. Dan mohon maaf pendengar, bila ada salah kata ataupun salah ucap di beberapa cara yang saya bawa ini. Dan pendengar, di mana pun Anda berada, nantikan nanti ada program yang hadir di RRI Pro 1 Takengon hingga pukul 24 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan tentunya juga Anda akan ditemani oleh penyiar yang nantinya akan temani ruang lingkar Anda pada pukul 24 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan pendengar, kami masih putarkan lagu-lagu religi. Kami putarkan 1-2 buah lagu yang nantinya setelah lagu religi kami akan alihkan ke RRI Pro 1 Takengon. Terima kasih kembali dan saya Pemenara pamit undur diri dari ruang lingkar Anda. Kira kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara tetap di udara.

Awak menaikkan ibadah sholat isya bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Mendengar pukul 20.14 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti mini drama untuk malam ini. Produksi RRI Tarakan, Janji Pada Ibu. Dan setelah ini nanti seperti biasa pukul 20.30 kita akan ikuti ruang komunitas bersama dengan dosen USK Banda Aceh berkaitan dengan antibiotik pada unggas, dan juga nanti kita akan bahas bersama dengan dosen dari Departemen Peternakan, tepatnya Kampus USK Banda Aceh.

0: Bu, ini Theo sudah bikinkan teh hangat kesukaan ibu. Diminum ya, fotonya disimpan dulu.
1: Kamu siapa? Kenapa kamu ada di rumah saya?
0: Ini Theo, Bu. Theo, anak laki-laki ibu. Kita tinggal berdua saja di rumah ini setelah bapak meninggal. Ibu tidak ingat?
1: Theo, jangan sembarangan kamu ya. Anak saya Theo itu masih kecil. Dia sukanya main kelereng. Kamu itu terlalu tua untuk jadi Theo. Kamu pasti orang suruhan kan? Kamu mau ambil apa dari saya, ha?
0: Bukan, Bu. Saya benar-benar Theo. Coba lihat foto ini. Ini saya, Bu. Yang paling ujung kanan, yang paling gemuk.
1: Hehehe, jangan sentuh saya. Saya harus telepon suami saya. Di mana dia, di mana? Dia pasti tahu siapa kamu.
0: Bapak sudah lama tidak ada, Bu. Sudah 10 tahun.
1: Oh, aku lupa ya. Suami saya ke kebun. Sebentar lagi dia pasti pulang. Sebaiknya kamu pergi sebelum dia marah. Pergi sana, pergi.
0: Saya tidak akan pergi, Bu. Saya akan tetap di sini nemenin ibu.
1: Aduh, kenapa lampu dimatikan? Saya tidak bisa melihat. Selimut saya di mana? Di mana?
0: Lampu belum dimatikan, Ibu. Lihat, ini lampu menyala. Selimut ibu juga masih ada di kamar. Sini, sini, sini. Saya antar ibu ke kamar.
1: Pokoknya saya tidak mau. Kamu itu bukan anak saya. Enggak. Anak saya itu enggak pernah bentak-bentak. Kamu tuh jahat. Kamu mau ngurung saya kan?
0: Astagfirullah. Bu, tolonglah. Saya ini sudah capek, Bu.
2: Saya mau pulang. Rumah saya ini bukan di sini. Saya mau cari Theo. Di mana kamu, nak? Dia pasti khawatir ibunya diculik.
0: Saya Theo, Bu. Saya Theo. Saya anak ibu.
2: Theo di mana?
0: Saya yang setiap hari mengurus ibu, memandikan ibu, menggantikan baju ibu. Kenapa ibu tidak bisa mengingat saya?
3: Theo, saya melihat kinerja kamu sangat baik selama ini.
0: Terima kasih, Pak.
3: Atas kinerja kamu yang luar biasa ini, perusahaan akan memberi kamu kesempatan promosi jabatan.
0: Ya benar, Pak.
3: Tapi syaratnya kamu harus pindah tugas ke luar daerah, tepatnya ke Jogja selama 2 tahun. Gimana?
0: Hah? Tunggu, Pak. Ke Jogja?
3: Iya, ini peluang yang sangat bagus. Ya, untuk karir kamu, Theo, kamu akan menjabat sebagai manajer regional. Jadi jangan disia-siakan.
0: Paris. Saya mengerti ini peluang emas, tapi memang posisi manajer regional di sana jadi impian saya sejak awal. Tapi itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin saya meninggalkan ibu saya.
3: Ibu kamu kenapa?
0: Ibu saya sudah tua, Pak Aris. Dan ibu saya mengalami demensia. Kondisinya semakin parah belakangan ini. Bahkan ingatannya pelan-pelan pudar.
3: Ini kesempatan hanya datang sekali. Gaji kamu juga akan naik 2 kali lipat. Pikir masa depanmu. Bukankah merawat ibu itu juga butuh uang? Saya tahu ini keputusan yang sulit buat kamu. Cepat ambil keputusan. Saya tunggu ya sampai besok.
0: Assalamualaikum, Ibu. Saya pulang. Bu, Ibu kenapa, Bu?
1: Saya kencing.
0: Astaga, Bu. Saya kan sudah bilang kalau mau kencing tuh di WC, Bu.
1: WC-nya di mana?
0: Astaga, Ibu. WC kan ada di sebelah kamar Ibu. Masa Ibu lupa? Lihat nih, basah semua lantainya. Bau pesing lagi.
1: Kenapa kamu marah-marah? Kamu jahat. Aku mau anakku. Mana anakku?
2: Pergi kamu, pergi.
0: Ya sudah, saya pergi saja. Ibu urus hidup ibu sendiri saja. Saya sudah capek, Bu. Capek, Bu.

0: Kenapa semua jadi kacau gini? Di saat aku mendapatkan kesempatan jenjang karir yang bagus, kondisi ibu malah begini. Aku harus bagaimana?
1: Permisi, Pak.
0: Maaf, Pak,
1: banget mengganggu. Pak, saya mau minta tolong, boleh, Pak?
0: Minta tolong apa?
1: Begini, boleh enggak bantu saya untuk pesan ojol? Saya mau pulang, Pak, tapi HP saya mati.
0: Sebentar, saya buka HP saya dulu. Tadi mau kemana? Di mana alamatnya?
1: Oh iya, alamat saya di Jalan Mula Warman di Gang Kenanga, pas depan Masjid Al Istiqlal.
0: Astaga, jauh banget loh ini.
1: Saya ini, Pak, pergi beli obat buat ibu saya.
0: Ibu kamu sakit?
1: Iya, Pak, ibu saya sakit. Ibu sudah sakit stroke selama 1 tahun. Dan saya lagi carikan obat buat ibu saya.
0: Oh, ya sudah, sebentar ya. Ini ojolnya sebentar lagi datang.
1: Terima kasih banyak ya, Pak, sudah bantu. Sekarang saya sudah bisa pulang. Dan pasti ibu saya sudah nunggu banget saya di rumah. Terima kasih ya, Pak.
0: Ya, hati-hati. Sekarang aku sudah yakin apa yang akan aku lakukan. Maaf Haris, maaf karir impianku.

0: Bu.
1: Iya. Kamu.
0: Maafin saya ya, Bu. Saya tidak bermaksud marahin Ibu. Saya hanya capek, Bu.
1: Oh. Kamu sudah pulang.
0: Iya, Bu. Karena Ibu alasan saya untuk selalu pulang.
1: Kamu, kenapa kamu menangis? Kamu sakit.
0: Tidak, Bu. Saya hanya menyesal sudah memarahi Ibu. Maafkan saya, Bu.
1: Iya, sudah. Kamu jangan menangis. Dunia ini memang keras. Tapi, kamu orang baik. Kamu pasti bisa melaluinya.
0: Iya, Bu. Saya akan baik-baik saja, Bu.
1: Kamu, siapa nama kamu?
0: Panggil saja saya, Nak.
1: Oh, Nak. Kamu tahu saya punya anak laki-laki namanya Theo. Dia itu anak yang baik sekali.
0: Saya tahu, Bu. Pasti dia sangat beruntung punya ibu.
1: Iya, tapi, Nak.
0: Iya, Bu.
1: Bisa tolong ibu, kan?
0: Bisa, Bu. Apapun yang ibu mau, apapun.
1: Tolong bilang ke Theo ya, jangan tinggalkan saya takut sendirian.
0: Iya, Bu. Saya janji. Saya tidak akan kemana-mana dan saya akan tetap di sini bersama ibu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Untuk peternak binaan tadi sudah dikasih ya kak ya untuk probiotik kefir tadi ya. Dan di situ ya, juga dilakukan penelitian ya.
1: Iya. Iya benar. Jadi untuk awal kemarin kita masih mencari akar masalah dulu. Sudah dapat solusinya. Tahap awal kita mau untuk pembibitan dulu. Setelah itu baru nanti untuk bagaimana mengaplikasikan si probiotik ini untuk diberikan kepada peternak.
0: Oke, baik. Di tempat yang dilakukan penelitian tadi ya, di kelompok yang disebutkan tadi, ini hasilnya ada perbandingan antara yang kita berikan probiotik dari USK dan mungkin yang tidak, dan juga kualitasnya tadi sempat disinggung, ini seperti apa kak? Mungkin bisa dijelaskan lebih lagi ini sedikit.
1: Iya, baik. Jadi yang sudah kita teliti, ini kan kita ada perbandingan perlakuan ya kalau di penelitian itu. Jadi ada satu kelompok yang memang sama sekali tidak kita berikan, kemudian ada satu kelompok yang kita berikan antibiotik, kemudian yang satu kelompok lagi yang kita berikan probiotik kefir sebanyak 5%. Nah, jadi dari hasil yang kita dapatkan itu untuk yang probiotik kefir itu mampu lebih baik hasilnya dari segi produksi, kemudian kualitas telur. Ya, kualitas telur, di situ ada pengecekan indeks kuning telur, indeks putih telur, kemudian lagi ketebalan cangkang telur. Nah, lanjutannya sebenarnya ini kan tahap awal ya, lanjutannya nanti kita mau cek lagi nih bahwa dengan probiotik ini juga apakah tingkat kadar protein di dalam telur itu menjadi meningkat nih, gitu kan Bang Fajri, karena kalau kita lihat dari segi indeks putih telurnya itu jauh lebih banyak. Nah, bisa jadi ini suatu pertanda bahwa proteinnya itu jauh lebih besar, tapi kita belum bisa mengklaim seperti itu. Kita harus ada penelitian lebih lanjut lagi.
0: Ya, mungkin kalau dari penggunaan dosis dan juga rencana untuk mungkin ke wilayah tengah atau ke Lampung ini seperti apa? Ada rencana untuk itu, Kak Dana?
1: Untuk di wilayah Aceh Tengah ya, jadi untuk unggas sendiri gitu ya, kita juga, saya ini sebelumnya, sebelum di USK juga merupakan dosen di Gajah Putih dulunya, dan itu juga kita sudah melakukan penelitian unggas pada ayam kalasan, ayam broiler. Nah, jadi kendala kami yang kami temukan di sana itu adalah bahwa ketidaksesuaian suhu yang ada di Pakenyon dengan kebutuhan unggas itu sendiri. Ya, jadi benar. Jadi di Pakenyon itu suhunya bisa begitu ekstrim ketika di subuh, kemudian bisa begitu panas ketika di siang hari, gitu ya. Jadi fluktuasi suhu itu membuat ayam jadi bingung ya kan, jadi dia antara mau makan atau menghangati tubuhnya, karena untuk bantuan lampu sendiri pada saat kita coba juga tidak mampu gitu untuk memenuhi kebutuhan panas kandang itu sendiri. Ya, apalagi mungkin waktu itu kami penelitian di daerah Pegasing ya. Nah, itu kan jauh lebih dingin mungkin daripada sekitaran kota.
0: Iya, baik.
1: Nah, mungkin kendalanya itu. Tapi untuk selanjutnya, kalau memang ada potensi yang besar, mungkin bisa dikondisikan dengan kandang close house ya, yang memang set pengaturan suhu itu sudah diatur sedemikian rupa.
0: Iya. Jadi kalau untuk peternak unggas di Takengon lah atau di wilayah tengah ini ada tantangan khusus ya yang harus bisa diatasi seperti
1: suhu udara. Iya, terutama suhu ya. Iya.
0: Jadi ini juga mungkin menjadi kita kasih bahan ke mereka yang seperti Kak Dana ya untuk mencarikan solusi lah. Kalau tadi mungkin solusinya sudah ada di probiotik kefir, mungkin kalau di Takengon ada solusi khusus nanti dari mereka ya. Baik, kemudian hal lain apa yang mungkin bisa menjadi catatan juga ketika seseorang melakukan usaha lah seperti itu, atau peternak unggas kalau di Takengon selain suhu, apalagi yang bisa, yang harus disiapkan lah agar memang hasilnya atau juga produksinya bisa bagus.
1: Oke, nah jadi ini sedikit ya ada pembahasan panjang. Jadi kalau misalnya dalam bisnis itu tidak hanya bisnis sebenarnya, untuk budidaya

0: pemeliharaan peternakan itu kan dia memiliki tiga bagian yang paling penting nih. Yeah. Yang pertama itu dari manajemen pakan. Hmm. Jadi pakan itu kan harus tercukupi sesuai dengan kebutuhan ternak itu sendiri. Hmm. Yeah. Ya, pakannya jangan asal jadi. Tidak boleh ya udah ini aja atau dicampurkan. Boleh ada formulasi ransum yang kita buat misalnya, tapi memang harus memenuhi standar daripada nutrisinya. Kayak kita juga manusia, ya kan? Kalau misalnya nutrisi anak-anak, remaja, dewasa, lansia itu kan akan berbeda.
1: Iya, betul.
0: Nah, pada ternak juga seperti itu. Jadi dia ada periodenya, misalnya kayak ayam broiler itu ada starter, grower, finisher, itu nutrisinya berbeda-beda. Kemudian lagi, setelah pakan itu manajemen kandang yang sesuai, ya kan? Kalau petelur, model apa sih yang paling bagus? Misalnya kalau yang broiler seperti apa? Nah, itu disesuaikan. Terutama nanti manajemen pemeliharaan di situ termasuk untuk misalnya kayak pengukuran suhu di dalamnya, ya kan? Kemudian pemberian vitamin, vaksin yang paling penting, yang vaksin ini biasanya nih peternak nih miss terhadap hal ini atau merasa orang

0: Bedanya. Jadi memang harus, oh ya, kita mau ke daging targetnya. Oke, broiler. Broiler juga nanti ada beberapa jenis strainnya. Kita pilih lagi yang terbaik, seperti itu. Bang
1: Fajri. Oke, baik. Ya, sempat tadi kita bagaimana juga artinya kita awalnya sih dari probiotik ya. Artinya ada juga informasi untuk pendengar atau juga masyarakat Takengon yang ingin melakukan usaha peternakan di bidang unggas. Baik, kita balik lagi Kak Dana. Bagaimana kemudian dengan pemberian probiotik ini pada unggas? Tadi kan sempat juga di ayam broiler atau ayam bertelur dan juga khusus ini tadi di puyuh ya, telur puyuh. Untuk pemberian dosisnya atau pemberian probiotiknya berapa kali dan kemudian seperti apa sih untuk pemantauannya juga?
0: Iya, nah jadi kita kalau probiotik kefir ini buat sendiri ya. Jadi yang kita perlukan itu gampang sekali sebenarnya, bahan-bahannya itu yang paling penting adalah susu cair, kemudian susu cair boleh misalnya kayak kebetulan kita pakai susu kambing kemarin waktu penelitian, kemudian grain kefirnya atau bibit kefir itu sendiri, ya kemudian kita simpan dalam wadah, kita bungkus, karena dia kan secara anaerob nih, ya kan, ditutup selama 2 hari. Biasanya kalau memang dia berhasil, begitu kita buka dia nanti akan sedikit bergas, bergelembung, gitu ya, hasil daripada fermentasi. Kemudian aromanya itu wangi, wangi, pH-nya itu asam, ya, asam. Biasanya yang paling baik itu berada pada pH 3, karena kan rasanya asam. Kemudian kalau misalnya sudah jadi seperti itu, teksturnya dia agak cair, agak seperti menggumpal. Bayangannya tuh kayak yogurt, ya kan? Tapi yogurt itu kan dia menggumpal, tapi ini teksturnya lebih cair. Nah, itu bisa langsung kita konsumsi. Untuk manusia boleh, untuk ternak berarti kita larutkan lagi ke dalam 1 liter air. Ya, jadi perbandingannya tuh 5% dikali 1 liter air berarti 50 mili untuk takaran 1 liter air.
1: Waktu terbaik untuk memberikan probiotik selama masa pemeliharaan unggas ini seperti apa Kak Dana?
0: Iya, yang kami lakukan itu di minggu ke-8 ya, sudah dilakukan pemberian, tapi memang kalau bisa dari awal ya lebih baik gitu, karena kan ini probiotik ya, aman gitu yang. Ya, jadi kalau kami kemarin masuk di minggu ke-8 dan itu juga kita lakukan dulu adaptasi tuh selama 1 minggu. Nah, karena memang dia kan berbeda tuh rasanya dengan air putih biasa.
1: Iya ya, benar, kan? Karena ada dicampur ya.
0: Jadi dia butuh adaptasi dulu untuk minum 1 minggu, nah baru kita lakukan.
1: Ada efek dari pemberian ini?
0: Efek negatif sepertinya insya Allah tidak ada ya, selama yang kita berikan itu sesuai takarannya.
1: Oke, baik. Kita sudah di penghujung waktu untuk program Ruang Komunitas malam ini. Mungkin sebagai closing statement atau penutup dari Kak Dana yang merupakan dosen peternakan USK Banda Aceh berkaitan dengan probiotik atau topik kita malam ini. Silakan Kak.
0: Ya, kalimat penutup ya. Ya, ini mungkin lebih ke peternak gitu ya.
1: Boleh.
0: Untuk peternak-peternak yang ada di Takengon Aceh Tengah itu, yuk mari kita mulai beralih ke peternakan yang ramah lingkungan dan bebas antibiotik. Nah, jadi menggunakan kefir itu sebenarnya bukan hanya bikin ternak itu jauh lebih sehat ya, efisiensi pakannya lebih baik, tapi juga kita menjaga konsumen yang akan mengkonsumsi hasil daripada ternak itu sendiri. Baik nanti misalnya telurnya, daging, atau susu misalnya kalau pada sapi kita berikan. Jadi yang memang produk-produk yang bebas residu kimia. Jadi ternaknya sehat, peternaknya untung, kemudian konsumennya juga tenang gitu.
1: Oke, baik. Artinya aman di semua tingkatan ya, dari mulai peternak yang konsumsi dan juga pengusahanya aman ya.
0: Iya, baik. Benar sekali Bang Fajri.
1: Terima kasih Kak Dana waktunya sudah bersedia berbincang di 1 RRI Takengon di ruang komunitas. Sukses untuk ada.

0: Karena nanti kalau ada waktu kita boleh ngobrol lagi dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Takion. Demikian sudah kita ikuti bersama Ruang Komunitas. Dan juga untuk selanjutnya di Ruang Rindu, kami hadirkan dulu ya untuk beberapa pilihan lagu-lagu era 2000-an menemani kebersamaan kita hingga nanti kita terima untuk line telepon ya. Seperti biasa, tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takion.

Tahukah Anda, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau internet, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi keamanan diri di ruang digital. Semakin baik literasi digital kita, semakin aman dan nyaman aktivitas kita di dunia maya.

Ya, selamat malam mendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 21 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat ya. Untuk malam ini di ruang rindu seperti biasa, silahkan saat lagi yang ingin bergabung di 0821-6585-4676. Ada lagu hit ya, lagu ini sangat hit di masanya, kita coba dengarkan dulu.

0: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Taking On pukul 21 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Yang ingin bergabung di ruang rindu, kami tunggu kebersamaannya. Atau kita taruh dulu lagu-lagu yang hit ya. Oke, kita cari lagu-lagu hit yang mungkin bisa buat Anda nostalgia dengan lagu ini. Dan selamat malam pendengar untuk Anda yang ingin bergabung di 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Yang ingin bergabung silakan di nomor tersebut ya. Kita cari dulu lagu-lagu yang ini mungkin buat Anda jadi kembali ke masanya ya. Oke. Iya, lagu Babang Tampan kita hadirkan di Ruang Rindu malam ini. Silakan yang ingin bergabung. Ya, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Memori lewat lagu Bang Pegeri.
0: Iya, selamat malam. Apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Lagi santai ya, Bang ya?
1: Pasti lagi santai, lagi nikmati suara Bang Pegeri kan yang lagi siar itu.
0: Ya. Oke, baik. Alhamdulillah kondisi Abang sehat dan juga cuaca malam ini gimana di sana nih, Bang?
1: Kalau cuaca Bang ini boleh dibilang dingin lah, Bang, karena dari tadi hujan terus kan.
0: Oke, hujan ya di sana, Bang ya?
1: Sudah kemarin, Bang, malam kemarin sampai paginya, sampai siangnya, sampai semalam, sampai siang tadi juga. Sekarang udah nggak ini lagi, cuman masih ada juga mendung-mendung itu.
0: Oke, siap, baik. Ada requestan lagu malam ini, Bang Herman?
1: Oh iya, pasti Bang.
0: Oke, Bang, silahkan.
1: Saya coba trio ambisi lah, Bang.
0: Trio ambisi ya? Oke, judulnya, Bang?
1: Trio ambisi, apa judulnya? Cinta. Bukan pengen apa? Enggak mau mengemis cinta, kalau enggak salah judulnya. Ada?
0: Mengemis cinta ya?
1: Ya, ada.
0: Oh, bentar, Bang ya. Tak ingin aku mengemis lagi. Bukan.
1: Oh iya iya iya iya iya. Ya. Ada kan?
0: Ada Bang.
1: Oke. Salam-salamnya ya buat Bang Pegi kan.
0: Oke.
1: Kemudian Bang Budi, Bang Cibru, Bang Ari, Mbak Ana, Mbak Nur, Mbak Yati, Mak Selvi, Mak Tita, Mak Selvi, Kak Amoy. Kemudian juga Bang Mus, Bang Joy, Mas John. Dan Bang Amirun, Bang Sabirun, Bang Sultan, Kak Fatimah, Kak Yana, Kak Tumirawati, Kak Nadia. Ya, selebihnya Bang, dari A sampai Z lah, biar kawan-kawan kebagian waktu, kan nanti okay. Kelamaan lagu gak terputar lagi Bang.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Herman.
1: Ya Bang, itu saja. Salam sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagunya ditunggu ya Bang ya, Tak Ingin Mengemis Cinta, Trio Ambisi ya. Ditunggu aja lagunya, nanti kita hadirkan ya.

0: Iya. Berikutnya ada siapa lagi? Ya, halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya, baik. Dengan siapa di mana ini, Pak, Bang?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama Bang Tejo nih.
0: Tejo ya, Bang, ya? Di mana, Bang?
1: Di Kekuyang.
0: Oh, di Kekuyang. Gimana kabar Bang Tejo di Kekuyang malam ini?
1: Malam ini alhamdulillah baik-baik aja, Bang.
0: Baik-baik aja ya. Iya, baik, baik-baik aja. Oke, cuacanya juga aman ya malam ini, Bang, ya?
1: Aman, aman, alhamdulillah.
0: Oke, gimana akses jalan ke Kekuyang nih, Bang?
1: Gimana?
0: Akses jalan ke Kekuyang gimana nih, Bang?
1: Kalau kendaraan paroda bisa lah, Bang. Cuman kalau mudah-mudahan bawa beban berat, ya nggak nyampe Kekuyang. Jalannya agak sedikit susah, kan?
0: Oke, baik. Ada yang mau di requestkan malam ini, Bang?
1: Ada, Bang.
0: Silahkan Bang Tejo, apa lagunya?
1: Lagunya ini Goliath.
0: Goliath, judulnya?
1: Judulnya Hidup Ini Mahal, begitu, Bang. Ada nggak?
0: Oh ya, Goliath Hidup Ini Mahal. Oke, nanti coba kita siapin ya, Bang, ya?
1: Hidup Ini Mahal, kan ada itu, Bang?
0: Ada.
1: Iya.
0: Betulnya?
1: Salam-salamnya juga.
0: Silakan.
1: Salam-salamnya buat pendengar dan pendengar RRI Kasungan juga, Bang. Kelebihnya dari asal tujuan.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum,
0: Bang. Waalaikumsalam. Ada Bang Tejo di Kekuyang request lagu Goliath. Hidup ini mahal bila dipikirkan ya. Kalau nggak salah gitu sih lagunya ya. Oke, baik. Yang ingin bergabung silakan di 0821-6585-4676. Mencintai dirimu. Ya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, Memori Lewat Lagu. Dengan siapa di mana ini, Bang?
2: Putra Jaya Rizalang.
0: Oke, Bang Putra, apa kabar, Bang?
2: Alhamdulillah malam hari ini dingin.
0: Dingin ya, Bang, ya. Lagi musim hujan ya di sana ya.
2: Dua hari hujan di sini.
0: Dua hari hujan ya. Oke, ya. Baik. Ya, sehat ya, Bang?
2: Alhamdulillah
0: sehat, sehat ya. Oke. Ada requestan lagu malam ini silakan, Bang.
2: Charles Hutagalung.
0: Charles Hutagalung.
2: Mencari.
0: Charles Mencari. Oke, coba saya cari dulu, Bang, ya. Charles Mencari. Oke, Charles Hutagalung Mencari. Siap, sudah, Bang.
2: Iya. Salam buat khususnya Mas Budi lah.
0: Oke, saya Fajri, Bang.
2: Malam hari ini. Fajri. Ya. Salam.
0: Ya, suaranya mirip kali ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bang, sudah bergabung.
2: Iya, salam buat Mbak Ana, Mbak Siti, Mas Jo, Bang Herman, Pak Raimun, dan lain-lain lah. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada Bang Putra Jaya di Calang. Request lagu dari Charles Hutagalung, Mencari. Lagunya kita simpan dulu. Yang ingin bergabung kita terima dulu ya, penelpon ya. Ya, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Herman. Herman, Bang.
0: Di mana, Bang?
3: Dengan Herman.
0: Oke, Bang Herman, di mana, Bang?
3: Di Balek, Bang.
0: Oke, di Balek. Apa kabar malam ini, Bang Herman? Aman di Pondok Balik atau Simpang Balik?
3: Alhamdulillah. Aman-aman aja, Bang.
0: Aman-aman aja ya. Oke, ya,
3: baik. Apa sendiri kayak mana? Aman apa tidak?
0: Aman, alhamdulillah. Oke, ada requestan lagu malam ini, silakan.
3: Lagunya lagu apa nih? Lagu-lagu
0: nostalgia, Bang, era 70-an sampai 2020.
3: Lagunya One Fall, Bang.
0: Oke, One Fall.
3: Ya.
0: Judulnya
3: karena ini mengingat seseorang.
0: Ya.
3: yang lagi nggak enak di pikiran nih bang, tapi yang dia enak-enakkan aja bang ya kan. Lonte gua.
0: Aduh.
3: Iya bang, sakit kali kepala aku bang. Aku minta tolong bang, aku nggak nyuruh bang.
0: Oke, baik. Nanti kalau nggak ada lagi itu kita ganti. Pokoknya Iwan Fal gitu ya, yang galau juga ya. Oke.
3: Lagunya ada loh yang itu
0: ya,
3: bang.
0: Ya, coba nanti kita siapin dulu ya lagunya ya.
3: Iya bang.
0: Oke, baik.
3: Salam-salamnya boleh bang?
0: Silakan.
3: Salam-salamnya yang spesial buat keluarga aku yang ada di Kuala Simpang bang. Moga-moga baik-baik aja di sana bangga.
0: Oke, baik.
3: Dan yang kedua untuk abang aja, selamat beraktivitas sampai akhir nanti bang.
0: Oke, baik, terima kasih bang.
3: Ya gitu bang ya. Ditunggu lagunya bang.
0: Siap. Nah,
3: tolong bang.
0: Ya baik nanti ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik pendengar, terima kasih yang sudah bergabung di line telepon untuk malam ini di Ruang Rindu ya. Untuk wah sudah banyak juga yang bergabung di WhatsApp. Ya baik. Ya yang ingin bergabung silakan di 0821-6585-4676. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu Bang Fajri.
0: Iya selamat malam Kune abangku. Sehat?
4: Alhamdulillah sehat Bang Fajri.
0: Mokot tak bersuaga. Oh.
4: Lama tak berjumpa, sekali berjumpa.
0: Tak lama.
4: Sekali berjumpa, berlindang air mata.
0: Oh, dia. Dia berlindang air mata, ya.
4: Abang Fajri pernah nyiar nih, kah?
0: Arah waktu sebenarnya, kah? Menemani Bang Ari menia beberapa saat, kah?
4: Awan One Product
0: Good ya. Oh ya, Sileni Awan juga. Oh, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu iya panggilan enggak?
0: Ya, ini mungkin Pak Iban. Hati ku nampin abang nelpon. Oh, aling.
4: Oh. Kuna keadaan sehat Bang Fajri.
0: Alhamdulillah sehat Bang Joy. Bang Joy
4: kuna. Oh ya, penting kami besin keluarga sehat dengan dia Bang Fajri.
0: Ya, alhamdulillah. Tengah santai istirahat ben mari mangan.
4: Nih, tengah santai-santai sirum rokok ngupi Bang Fajri ka?
0: Heeh.
4: Masih mengirung rindu.
0: Ya.
4: Baru kita gua Bang Fajri.
0: Oke, okay. Jaja Miharja ka? Nggih.
4: Hah? Jaja Miharja dah.
0: Oh.
4: Terus kalau aku tetap di merasa pun mandi
0: oh,
4: gitu.
0: Betul, betul. Siap.
4: Nongari Iwan Pals, gitu. Ya,
0: oke, okay, Iwan Pals.
4: Iwan Pals, jodole hiu.
0: Hiu.
4: Hiu.
0: Hiu ke hiu.
4: H-I-O.
0: Oh, hiu.
4: Hiu, gitu. Anu hiu ga hiu, ya.
0: Hiu Padang?
4: Ah, tidak juga. Tapi hiu ni Iwan Pals.
0: Oh, siap.
4: Salam-salam nih, Bang Fajri. Salami untuk Bang Fajri, keluarga sendiri sehat selalu,
0: berdici.
4: Dan untuk semua penyiar, semua sehat selalu. Dan untuk Bapak Pribadi kita, Bapak Imam Taufik, semoga sehat selalu, ya. Dan tidak lupa pula untuk Abang Sapam di situ, ya, kantor, ya. Semoga sehat selalu, ya, sedang bertugas, ya, ya.
0: Siap.
4: Dan untuk semua pendengar radio, pakai kemana di mana saja, yang lagi monitor radio kesayangan ini. Semoga sehat selalu mereka, Bang Fajri.
0: Iya, oke.
4: Kalau aku dari One Pass Hio, Bang Fajri, Bang. Bapak Bridget, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, baik ada Bang Joy Ponsa, ya.

0: Iya, baik, berikutnya setelah Bang Joy ada siapa lagi? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Bermaji Rindu, Memori lewat lagu.
0: Dengan kakak, aduh saya lupa nih.
1: Apa kabar, Bang Joy?
0: Iya, kak, apa ya? Aduh, saya gak ingat nih.
1: Ingat dulu sendiri.
0: Oke, nanti coba saya tanya Bang Budi nih, ini asli.
1: No. Dari Viola.
0: Oke, betul, dari Viola. Apa kabar, kak, malam ini, kak?
1: Alhamdulillah, baik. Baik. Abang sendiri gimana?
0: Alhamdulillah, baik juga, kak, untuk malam ini. Gimana di sana malamnya? Sudah pukul 22 ya, kak, ya? Beda 1 jam, ya?
1: Iya, 22.33.
0: Oke, betul. Beda 1 jam daripada kami yang di wilayah barat, ya? Gimana?
1: Iya, benar. Sini tengah.
0: Oke, ya. Sehat ya, alhamdulillah sehat. Untuk kegiatan malam ini lagi santai ya.
1: Ini lagi dengerin abang.
0: Oke, siap, baik. Ada requestan lagu malam ini, Kak Viola?
1: Tahun berapa ya? Bebas ya.
0: Tahun 70-an hingga 2020-an.
1: Boleh. Dialoga Once.
0: Oke, Once Dialoga, siap. Nanti kita coba siapin ya.
1: Oke, bisa nyapa ya?
0: Boleh.
1: Pertanyaannya buat Kak Amoy, Abah, bareng sama bareng istrinya siapa ya? Dia lupa namanya.
0: Waduh, saya juga nggak tahu, Kak.
1: Istri Ibu Hana kan, Ibu Hana. Kang Rahma, Kang Bayu, Bang Amiron,
0: yeah.
1: Kak Selvi. Siapa lagi, Bang? Semuanya deh.
0: Oke, siap, boleh.
1: Yang lagi monitor ya.
0: Siap, siap. Kecuali... Nanti disampaikan.
1: Special buat semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Bang Budi aja deh.
0: Oke, siap.
1: Selamat terus di sana.
0: Mudah-mudahan Bang Budi dengar juga ya.
1: Mantap sih, selamat beraktivitas ya.
0: Oke, siap. Baik.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Ya benar, kita hadirkan dulu ya untuk satu pilihan lagu, ntar banyak kali lagu yang sudah kita siapin nanti gak sempat kita putar. Hadirkan dulu ya satu pilihan lagu berikutnya.

0: Apakah Anda, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau internet, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi keamanan diri di ruang digital. Semakin baik literasi digital kita, semakin aman dan nyaman aktivitas kita di dunia maya.
1: Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

0: Live for Yay Info.
1: Bangun, Bin. Bin. Bangun. Bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Eh, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gue gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok. Tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
3: FYI for Yay Info.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

Ya, benar Pro 1 RRI Takengon. Untuk selanjutnya ada beberapa WhatsApp ya. Di antaranya ada Inan Rani request lagu dari Pance Pondang tapi cover Harry Parintang yang pertama kali. Kemudian ada Mois request lagu Ternyata Cinta. Nanti kita hadirkan ya lagunya, dan di studio baru saja beberapa waktu lalu sempat padam untuk listrik. Ini sudah kembali nyala, dan tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul. Kelelep ya.
1: Oh, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa. Hebat bener yang nemuin mikrofon ya.
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan fon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya.
2: FYI, for yay info.

0: Ya, mendengar Pro 1 RRI Talking On. Pukul 22 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan ya, ini ada Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, apakah penggunaan probiotik? Tadi sudah dijelasin ya, untuk probiotiknya dapat menekan biaya operasional pakan secara signifikan bagi peternak mandiri. Ya, tadi sudah dijelaskan Pak ya, bahwa obatnya memang atau probiotiknya dapat menekan untuk biaya operasional ya. Dan yang ingin bergabung masih kami tunggu ya.
1: Aku berdoa kepada Sang
0: 0821 0585 4676. Ya, coba nanti kita

0: Ya, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga.
0: Iya, baik, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Ini dengan Bang Mus, Bang Fajri.
0: Oke. Bang Mus, apa kabar Bang Mus?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Bang Fajri, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik juga.
1: Iya, mudah-mudahan itu yang kita minta ya. Semoga tak ada kurang suatu apapun. Cuaca gimana Bang?
0: Alhamdulillah cuaca di sini aman ya.
1: Aman ya, sama juga di sini. Cuman di sini rembulan agak suram gitu, enggan menampakkan wajahnya. Mau request lagu nih Bang.
0: Silakan.
1: Dari Airi Kizuna.
0: Apa itu Bang?
1: Dari Airi Kizuna, surat yang tak pernah terkirim.
0: Surat yang tak pernah terkirim.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, coba kita siapin nanti ya, Bang ya.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Kira-kira mau simpan enggak nih?
0: Cepat-cepat. Surat simpan, yang tak ya. Pernah terkirim ya, Bang?
1: Iya, yeah. Dari Airi Kizuna. Bukirin salam juga nih, Bang.
0: Silakan.
1: Untuk sama sekali buat yang masih standby di 93 RRT Taiwan di mana saya berada, selamat malam, salam kompak selalu. Juga buat Bang Fajri, selamat bertugas, semoga tak kurang suatu apapun.
0: Oke.
1: Okay. Juga buat karyawan dan karyawati RRT Taiwan di mana saya berada, kalau yang belum tidur, selamat monitor aja. Yo, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Untuk lagunya kita coba cari dulu ya. Surat yang tak pernah terkirim, lagu nostalgia ya.

0: Ya, selamat malam untuk Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Bang Budi.
0: Iya, saya Fajri nih, Bang.
1: Oh, Fajri.
0: Gimana, Bang? Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Tunggul ini, Bang.
0: Ya, di mana, Bang?
1: Di Semelit.
0: Semelit ya. Oke, apa kabar, Bang?
1: Sehat-sehat aja nih, seperti biasa nih, Bang Budi. Cuma itu tangga mendukung nih, Bang Fajri.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa, Bang, malam ini, Bang?
1: Lagu Timur boleh, Bang Fajri?
0: Gimana?
1: Lagu Timur.
0: Boleh, boleh.
1: Siang Paksa.
0: Siang Paksa ya?
1: Ya.
0: Coba nanti kita siapin ya, Bang ya.
1: Oke, Bang Fajri. Salam-salamnya buat Bang Fajri, buat rekan-rekan yang semua sudah mengudara ataupun yang belum mengudara. Buatnya ya. Herman yang dari Pondok Bali. Ya khususnya buat cintaku aja lah yang ada di Bang Fajri.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bang.
1: Makasih, Bang Fajri ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yang ingin bergabung lewat line telepon 0821 ya. 6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Untuk line telepon kita di 0821-6585-4676. Mungkin untuk bahan bisa langsung di 0821-6585-4676 untuk telepon secara WhatsApp kita tidak bisa angkat nih, Pak. Ya, di 0821-6585-4676. Di nomor tersebut kita bisa langsung bergabung malam ini. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam, Pak. Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, Pak ya. Belum istirahat, Pak ya. Sudah jam 10 malam.
1: Ini istirahat ini kan. Kebetulan si Bujang masih ada PR. Siap. Jadi kamar ini.
0: Oke, betul. Nemenin si Bujang ngerjain tugas ya, Pak ya.
1: Iya. Ini anak butuh dengan sejantung hati.
0: Oke, siap, betul. Ini anak sejantung hati. Baik, ada requestan lagu malam ini, Pak. Kita hadirkan lagunya.
1: Ya, ini supaya pada semangat semua, termasuk ingin nyapunya kan, karena dari tadi diam, jadi pengen gosok, setrika. Tadi menimbulkan persepsi, kenapa diam aja kan gitu.
0: Karena minta dibeliin bakso kali, Pak, malam-malam.
1: Ya, itu kan jauh kali teresiti nih kan.
0: Oke, baik.
1: Ya, rukis lagu dari Tabor Ribuan, ya. Ya, jangan judul, jangan salah menilaiku kan itu.
0: Siap.
1: Ya, dia tersenyum ya kan. Nah, ini kan dia agak bertagi capek lah mungkin.
0: Oke, betul.
1: Itu salam buat pendengar senada berada. Yang termasuk buat Mas Fajrinya minum kopi.
0: Siap.
1: Jangan lupa.
0: Terima kasih, Pak.
1: Pandai kadang ada cara itu.
0: Ada di luar, Pak. Nanti keluar kita cari.
1: Oke lah, terima kasih ya.
0: Yuk, Pak. Iya, waalaikumsalam. Ada Pak Bahan atau Pak Subhan ya, yang juga pemerhati RRI. Okay. Request lagu Tagor Pangaribuan, jangan salah menilai. Iya, jangan salah menilai untuk ibu kali, Pak. Ya, ibu lagi serius nih ngerjain setrikaannya. Beliau tadi sempat menyatakan bahwa sedang menemani buah hati si jantung rasa sedang mengerjakan tugas. Kita hadirkan lagunya sesaat lagi.

0: Live for Yay Info. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu
1: ngantuk. Ngantuk banget.
0: Kamu gak tidur ya semalam ya?
1: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
0: Kenapa? Aduh,
1: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
0: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
1: Gimana sih caranya?
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa. Latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
1: Gitu ternyata.
0: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
1: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for Yay Info.
2: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
3: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
2: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

dipakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru. Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan Pintu Tunas dan Permen Komdiki nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

Ya, mendengar Pro 1 RRI tayang 27 menit berlalu dari pukul 22. Kami hadirkan terus untuk beberapa pilihan lagu menemani kebersamaan kita untuk malam ini. Mudah-mudahan dapat terhibur ya, menemani ruang dengar Anda.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya. Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah.

0: Spotify for yay info.
1: Kewagapat. Oh iya. Yes.
0: Semangat banget sih main drumnya.
2: Hey. Asik gak tuh main drumnya gue?
0: Hebat. Lancar banget. Voice rovelnya.
2: Iya.
0: Ngeri.
2: Ngeri ya?
0: Iya.
2: Keren kan?
0: Keren.
2: Wih banget.
0: Singkopnya mancap.
2: Wih. Siapa dulu?
0: Siapa?
2: Pemain drum.
0: Apa? Tahu enggak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
2: Masa?
0: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
2: Oh begitu.
0: Iya. Ayo main drum lagi.
2: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
0: Ini kok olahraga tuh main drum sih, push up apa-apa sih?
2: Baru saya mau bilang push up.
0: FYI for yay info.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takeo Niga di sini untuk rangkaian Ruang Rindu kita dengan satu pilihan lagu penutup. Terima kasih yang sudah bergabung. Dan yang lagunya belum kami hadirkan, silakan bergabung esok hari di jam yang sama. Selamat malam, dan nanti tepat pukul 23 kita lanjut dengan musik tradisional Dataran Tinggi Tanah Gayo. Di Donggayo akan hadir hingga tuntas kebersamaan kita malam ini.

0: Hi for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stevenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan,

Tahukah Anda, korupsi tidak selalu berbentuk kerugian negara bernilai miliaran rupiah. Justru, seringkali korupsi berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Misalnya, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.

0: memotong hak orang lain, menerima hadiah atau imbalan karena jabatan, atau menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Semua itu merupakan contoh perilaku yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, membangun integritas harus dimulai sejak dini. Bagaimana caranya? Dengan membiasakan diri untuk selalu jujur, tidak mencontek, tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, menepati amanah, serta berani mengatakan bahwa yang benar tetap benar dan yang salah akan tetap menjadi yang salah. Langkah-langkah sederhana tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki makna yang sangat besar dalam membangun budaya anti korupsi. Ingat, Indonesia yang bersih tidak lahir hanya dari tindakan besar, tetapi dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Mulai dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi pondasi bagi Indonesia yang lebih bersih.
1: Do you?

Oh.

Yeah.

Ibu senang berada di Medan.

Ma che lupa che ha go!

Y...

पाहुल निगमी कळसी गणे परमा

하얗다 중국이여 Alhamdulillah Musa Tuhan berkat Kindolimi rahmat Ku kita sinu tumpu Kerna bedewi ni sehat walafiat Ngokilan sempat Kemi mudemu Mayatmu Si kerna bapak dul karena Sintai berluah Orang ibu kan Dini kuelah Sepapa Sepupu Mayaku Kubiak sudar Kepertinyosa Si kena ngesawah Hatu Rumi ngemayaku Awan pedih Muhammad Yunus Mulamu nemah geni Anang seri

Melusat oya pinggulu munaring dunia di masa siaru. Ingat di kodura jasa sinemunga di samping rupa kati berkat muridmu mayaku. Ama ucap tunai di sedemikian betah ngebulokku aram bakat lemu hadapanku. Ia tokoh kubur ni kasing mari acara ikirin ku doa ita akan kuku mayaku. Ika abangmu arwin mempat kenunuan ik beri mempasukan buat ikamu tentu. Ibarat kayu rubuh ngokin pelomohan kintaring seserenan ngokin naran bantu mayaku. Ika AKS na ini sedemikian bersih mengajar sekolah SD kepatikin ku. Di daerah korak batin luk semawi muk italu orang hapi biar jarang kasih gemu mayaku. Ika abang Pitra Budiman jemang ternah ma rumah kasih asau kian sepasang sejudu mayaku. Kebuati misi jas penusaha keberian kaharap sah calon orang nomor satu mayaku.

abang nak kau mengi turut mu bantu mayakmu hari pihak kali ini tekiku sudah ngemulau ku alam oya awan benu mayakmu kasum oya pinge almarhumah ku kejarak hari pitna doa wan semiang ku mayaku ike ngahmat niaremu bersilong ke niara ngeku alam baka wahi kalu etika ulu pemikirin ku doa si bahati oya menyata sungguh luar biasa si munatan sangku mayaku ikepun Abdullah oya tarik idarusam jerohi sepaham urung ingepunmu mayaku ikepun Mustaf pasar mupe bertiga diam si unamat kam ika una permata sing pengulu mayaku ika pun ademi idarussalam taringi ngemopat duduk kerni jeruk berimbuku mayaku muampu luas keberiku bengi muratus kiwi hasilni kupi demu mayaku Kita bersih turin maaflah

Kongres sepakat hubungan di selama sana bisiku nyumbangku. Si paling penting di kau sambil lupa siang mungkin contoh oleh atas selasau kiamu mayaku. Jemai bijak radio peti setia si gerak terkira urung jejak rindiku.

menemani Anda. Dan itulah yang harus menyampaikan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan kuasa sehat Fajri. Beserta segenap tugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sampai berjumpa lagi esok pagi di Radio.

Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Madiana hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning Takengon, kami ucapkan selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Saudara pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, untuk pagi hari ini kita nantikan kumandang azan subuh dari Masjid Agung Ruhama Takengon.
1: It

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Saudara pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, sebagian pelaksanaan ibadah sholat subuh sudah selesai dilaksanakan, sebagian masih menjalankannya untuk pagi hari ini. Begitu juga di kawasan Masjid Agung Ruhama Takengon, pelaksanaan ibadah sholat subuh masih berlangsung dan nantinya kita dapat mendengarkan ceramah agama, kajian untuk pagi hari ini dari tempat yang sama dari Masjid Agung Ruhama Takengon.
1: Atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunnah fajar pahalanya lebih baik daripada dunia.

di kawasan Takengon dan sekitarnya. Pelaksanaan ibadah sholat subuh Masjid Agung Ruhama Takengon sudah selesai. Akan kita dengarkan kajian untuk pagi hari ini.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jemaah subuh yang kami hormati, pendengar radio Republik Indonesia di mana Anda berada. Adapun yang mengisi penceramah kita pada pagi ini adalah Ustadz Nasri Lisma. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa as-samawati wal ard waja'ala az-zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah. Uusikum wa iyaya bittaqullah faqad badal muttaqun. Qala Allahu ta'ala wa huwa al-asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabashiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hum biha khalidun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sadaqallahu ladzim. Bersyukur kita kepada Allah bahwa Allah itu selalu menyayangi kita. Kata Rasulullah, kasih sayang Allah itu kalau kita datang kepada Allah sejengkal, Allah akan datang kepada kita sedepa. Kalau kita datang kepada Allah itu sedepa, Allah akan datang kepada kita sehasta. Kalau kita berjalan menuju Allah, Allah itu akan berlari menuju kita. Dan Allah itu tidak pernah bergeser sedikit pun untuk menyampaikan kasih sayangnya kepada hambanya sesuai dengan amal ibadahnya. Selawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah juga selalu sayang kepada kita. Dan Rasulullah itu berjuang sampai titik darah penghabisan. Yang diperjuangkannya kepada Allah adalah syafaat. Dan syafaat itu diberikan Allah saat ditanya kepada Rasulullah, untuk apa kamu berjuang terus menerus untuk mendapatkan syafaat, padahal syafaat itu milikku, kata Allah. Kenapa harus diminta kepadamu? Apa jawab Rasulullah? Syafaat itu kuminta kepadamu ya Allah untuk memudahkan umatku masuk ke dalam surgamu melalui syafaat itu. Yang saya hormati, ada Tengku Isra Abu Bakar dan Tengku-Tengku dan Ustadz-Ustadz yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kemudian ada Pak Imam, Tengku Imam Anwar Razu dan Tengku Mulyadi yang selalu setia mengimami kita beserta imam-imam yang lain. Mudah-mudahan imam-imam kita ini selalu diberikan kekuatan, kesehatan untuk terus mengimami salat lima waktu di Masjid Ruhama ini. Selebihnya kaum muslimin hadirin dan saudara-saudaraku semua dan yang pendengar RRI dimanapun berada, di dalam Al-Quran diberitakan bahwa kepada orang-orang yang beramal saleh itu akan diberikan surga yang di bawahnya mengalir beberapa batang sungai, dan yang telah masuk ke dalam surga itu kekal di dalamnya. Dan di dalam Al-Quran ada 8 tingkatan surga. Surga yang paling tinggi itu adalah surga Firdaus, surga Adnin, surga Naim, surga Ajwa, surga Darussalam. Itulah beberapa surga yang tingkatannya paling tinggi adalah surga Firdaus. Surga Firdaus itu terbuat dari tetesan emas yang di dalamnya adalah orang-orang
yang beribadah dengan luar biasa, dibarengi dengan sedekahnya yang luar biasa. Pada satu waktu Rasulullah melihat salah seorang syekh ulama besar Abdullah bin Ja'far tidak berada pada surga Firdaus. Dia berada pada surga yang levelnya di bawah surga Firdaus. Ada salah seorang hamba budak itu berada di surga Firdaus. Rasulullah berpikiran, kenapa harus ulama besar itu berada pada level di bawah surga Firdaus, dan kenapa budak itu berada di dalam surga Firdaus? Waktu diteliti, rupanya ceritanya waktu di dunia, hamba budak itu adalah seorang penjaga kebun, penjaga kebun kurma. Pada setiap siang hari, budak itu mendapatkan jatah yang diantarkan oleh petugas dari majikannya, itu adalah 3 buah roti. Dan di saat dia mau memakan roti, ada anjing yang datang kelaparan. Terlihat anjing itu seperti datang dari gurun pasir dari kejauhan. Anjing itu menjulurkan lidahnya kepada budak itu. Maka jatah makanan dia 3 buah roti pada hari itu diberikan 1. Tapi di saat diberikan 1, anjing itu kembali menjulurkan lidahnya. Kemudian diberikannya lagi yang 1 lagi. Dan anjing itu tidak kenyang-kenyang. Akhirnya 3 buah roti itu diberikannya kepada anjing itu. Dalam riwayat-riwayat, banyak sekali anjing-anjing itu menjadi contoh, menjadi kisah di dalam pemahaman, pengetahuan agama Islam. Maka rupanya Syekh Abdullah bin Ja'far ini memperhatikan, ulama ini memperhatikan, kenapa budak itu memberikan semua roti itu kepada anjing itu. Lalu dia datang menanyakan, sana ketiosanku bewene rutia, sedangkan kamu juga butuh, kata Syekh Abdullah bin Ja'far. Ya, apa jawaban budak itu? Saya melihat anjing itu sangat kurus, seperti sudah lama dia tidak makan. Dia pasti lebih membutuhkan daripada saya. Tapi kamu hari ini makan apa, kata Syekh itu? Saya masih bisa berpuasa, dan besok jatah saya akan ada lagi. Lalu kata budak itu, kita tidak mulia di mata Allah andai kata masih ada makhluk lain yang kelaparan. Lalu kata Syekh itu, dia kan bukan manusia. Sebenarnya menyayangi manusia dan binatang itu sama saja, karena dia juga makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Syekh itu berpikir, saya memiliki harta yang banyak, tapi saya tidak berpikiran seperti budak ini. Maka yang pertama dalam pikiran Syekh itu, budak ini jauh lebih mulia dari saya. Sedangkan saya memiliki banyak harta kekayaan, tapi tidak pernah berpikir seperti dia. Padahal dia hanya memiliki 3 roti, dan 3 roti itu pun diberikannya kepada anjing itu. Maka Syekh ini berpikir, begitu baiknya budak ini, maka dia berupaya mencari pemilik kebun yang dipelihara oleh budak itu. Dia berencana membelikan kebun itu untuk diberikannya kepada budak itu.
Setelah administrasinya selesai, kebun yang dijaga budak itu telah dapat pemiliknya, maka dijumpai kembali budak itu. Wahai saudaraku, kebun ini telah kubelikan untukmu, beserta isinya kuberikan untukmu, dan kamu sebagai budak kubebaskan hari ini karena Allah, maka kamu telah bebas dari budak. Membebaskan budak itu ukurannya sekitar 50 juta. Ditambah kebun yang begitu banyak, yang begitu luas, diberikannya kepada budak itu. Maka budak itu tiba-tiba mengangkatkan tangannya berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, kebun yang diberikan oleh Syekh ini, hasilnya nanti akan kuberikan kepada orang-orang yatim dan fakir miskin yang ada di kampung ini. Lalu Syekh itu berpikir lagi. Seharusnya dia merasa bahwa kebun itu miliknya budak itu, tetapi dia kembali mensedekahkan kepada anak yatim dan fakir miskin setiap ada hasilnya. Maka apa yang tersimpan di dalam kisah ini, faksusil kasasalallakum yatafakkarun, kamu ceritakanlah kisah-kisah itu supaya menjadi bahan perenunganmu. Maka kata Syekh ini, kamu hanya berpakaian seperti budak, tetapi hatimu sebenarnya seperti raja. Sedangkan saya orang yang kaya seperti raja, tetapi dalam pikiran saya tidak seperti orang kaya. Maka disitulah Syekh itu ditempatkan di bawah level surganya budak itu. Budak itu berada dalam surga Firdaus, Syekh Abdullah bin Jafar itu berada di bawah level surga Firdaus. Karena apa? Kita sering sekali, kita lihat dulu orang bersedekah, baru kita bersedekah. Kita lihat dulu orang, kadang-kadang dalam keramaian itu ada perkumpulan yang mengumpulkan uang. Kita lihat dulu daftar lintangnya itu, berapa dia sedekah? 100 ribu, berarti saya di bawah 100 ribu. Itulah yang kita lihat. Bukan seperti budak itu tadi, tidak pernah memikirkan dirinya, tapi dia memikirkan anjing yang kelaparan itu. Maka kita kadang-kadang, jangan karena orang lain bersedekah lalu kita bersedekah. Bersedekahlah sesuai dengan apa yang ada dalam kekayaan kita, dalam harta kita. Maka Allah itu menyebutkan dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin karif. Bila ditanyakan kepada miliaran umat di dunia ini waktu meninggal, dia minta kembali lagi ke dunia. Waktu ditanya, kenapa kamu minta balik lagi ke dunia? Apakah mau jumpa dengan anakmu, istrimu, saudaramu? Bukan, katanya. Saya satu menit saja kembali ke dunia untuk mau bersedekah. Begitulah pentingnya sedekah itu. Orang yang tidak bersedekah, orang yang tidak gemar bersedekah, orang yang meninggal hartanya paling banyak masih ditinggalkan di dunia, waktu dia meninggal dimintanya kepada Allah untuk kembali ke dunia satu detik saja untuk bersedekah. Maka kisah ini barangkali bisa membuat hati kita untuk terus terbuka, untuk terus bersedekah. Walaupun kita masukkan ke dalam kotak amal di Masjid Ruhama ini hanya 1000 per kali salat, tetapi itu dapat membantu semua kelancaran masjid ini. Dan masjid ini telah ada bantuan untuk anak yatim, untuk anak fakir miskin yang diantarkan setiap bulan ke desa-desa mana. Maka semua momen itu mari kita gunakan, supaya kita pun mungkin seperti budak itu, maka memberikan sedekah itu mungkin yang lain pun dapat memberikan.
Mungkin siapa yang datang pada pagi itu memberi sedekah kepada anak yatim, fakir miskin, dia pun supaya mendapatkan surga. Kita berikan kesempatan memberikan itu. Tidak hanya itu-itu saja orangnya, tetapi mungkin Pak Tulang pun mau memberikan, mungkin yang lain pun mau memberikan, mungkin Pak Herman pun mau memberikan. Maka momen itu kita gunakan, walaupun uang itu telah berkumpul, karena uang yang ada dalam kotak fakir miskin itu, uang yang ada dalam kotak anak yatim itu adalah uang kita. Maka kita semua pun berhak menyampaikan kepada anak yatim itu. Barangkali bisa kita sampaikan kepada pimpinan DKM Masjid Raya ini, di kampung Kusupea Raja Manyanya, tolong bantukan saya sedikit untuk kita sampaikan kepada anak yatim. Di mana kita berada, di mana tempat tinggal kita, barangkali bisa kita bisikkan ke pimpinan Dewan Kemakmuran Masjid Raya ini. Kita mintakan untuk kita bagikan kepada anak yatim dan fakir miskin yang ada di sekitar rumah kita, yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Kenapa? Karena tangan kita pun berhak menyampaikannya, dan kita pun mungkin ditempatkan di surga Jannatul Na'im, di surga Firdaus, adalah surga yang tertinggi di akhirat kelak. Demikian, barangkali ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi kami ucapkan untuk pagi hari ini. Beberapa rangkaian sudah dihadirkan untuk pagi ini ketika kita sudah memulai mengudara menemani Anda di hari Rabu 5 Agustus 2026. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, dan kita ke format berikutnya, Warta Tanoh Gayo RRI Takengon.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo, Rabu 5 Agustus 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Kabupaten Aceh Tengah kembali mencatatkan inflasi tahunan tertinggi di Indonesia pada Juli 2026 sebesar 6,91%. Menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus mempercepat revitalisasi lapangan Musara Alun. Bersama saya Madiana, inilah berita selengkapnya. Kabupaten Aceh Tengah kembali mencatatkan inflasi tahunan tertinggi di Indonesia pada Juli 2026 sebesar 6,91%. Kenaikan harga pangan, transportasi, dan BBM menjadi penyumbang utama inflasi di daerah ini.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menerima dividen tahun buku 2025 dari PT Bank Aceh Syariah Cabang Aceh Tengah sebesar 3 miliar lebih. Penyerahan dividen itu dilakukan secara simbolis oleh Kepala Bank Aceh Cabang Aceh Tengah Satumin kepada Bupati Aceh Tengah Helioga di ruang kerjanya kemarin. Bupati Aceh Tengah Helioga menyampaikan bahwa dividen tersebut telah resmi masuk ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Aceh Tengah. Dana itu untuk mendukung berbagai program

0: dan di daerah. Bupati mengapresiasi Bank Aceh atas kontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Sinergi pemerintah Aceh Tengah dan Bank Aceh menjadi faktor penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
1: Mendapat penyerahan dividen tahun 2025 kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berjumlah 3.250.122.432 rupiah. Ini sudah masuk ke dalam pendapatan asli daerah. Semoga ini nanti kita mampakan untuk pembangunan daerah Kabupaten Aceh Tengah.
0: Kepala Bank Aceh Cabang Aceh Tengah Satu Min menjelaskan bahwa penyerahan dividen tersebut merupakan bagian dari pembagian laba Bank Aceh tahun buku 2025 kepada para pemegang saham. Penyerahan ini menjadi bukti bahwa penyertaan modal pemerintah daerah di Bank Aceh memberikan manfaat tambahan pendapatan yang kembali digunakan untuk kepentingan masyarakat Aceh Tengah. Muhammad Harusi, RRI Takengon melaporkan.
2: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman dimanapun Anda berada, untuk informasi yang tadinya sudah Anda dengarkan, laporan Muhammad Sanusi, Bank Aceh Cabang Takengon menyerahkan dividen tahun buku 2025 kepada pemerintah Aceh. Kami lanjutkan kembali. Kabupaten Aceh Tengah kembali mencatatkan inflasi tahunan tertinggi di Indonesia pada Juli 2026 sebesar 6,91%. Kenaikan harga pangan, transportasi, dan BBM menjadi penyumbang utama inflasi di daerah ini.
3: Dari kantor Kemendagri Jakarta Selasa pagi, tinggi inflasi dipengaruhi kenaikan pada sejumlah kelompok pengeluaran, terutama makanan, minuman, dan tembakau, serta transportasi. Komoditas yang memberikan andil terbesar adalah beras, bensin, cabai, dan emas perhiasan. Data tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui pengendalian inflasi TPID, termasuk menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan pokok di pasar.
4: Ini sebagai catatan kami untuk yang di Pulau Sumatera, di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gunung Sitoli, dan Kabupaten Aceh Tamiang, ini inflasinya cukup tinggi, di atas 6%. Bahkan di Kabupaten Aceh Tengah ini 6,91%. Di Jawa, ya, walaupun mengalami inflasi, ya, yang tertingginya di Surabaya, tetapi masih inflasinya 3,45%, Sumenep dan juga Lebak.
3: Sementara itu, untuk tingkat provinsi, seluruh daerah di Indonesia pada Juli 2026 tercatat mengalami inflasi secara tahunan atau year on year dengan besaran yang bervariasi di masing-masing provinsi. Adapun provinsi dengan angka inflasi tertinggi yakni pertama Papua Barat 5,47%, kedua Aceh 5,38%, ketiga Papua Pegunungan 4,64%, keempat Kalimantan Tengah 4,42%, dan kelima Papua Barat Daya 4,29%. Pitra Jadi, RRI Takengon melaporkan.
2: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kami lanjutkan kembali untuk informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah harus mempercepat revitalisasi lapangan Musara Alun Takengon menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Selain menjadi lokasi upacara, kawasan ini juga menjadi pusat atraksi seni dan budaya serta pemberdayaan UMKM.
3: Punya aktivitas tersebut selama proses revitalisasi berlangsung.
5: Kami sampaikan, pada saat ini kita sedang melaksanakan revitalisasi Musara Alun. Di antaranya ada pembangunan turap, ada penimbunan, ada pembangunan tiang bendera yang akan dipergunakan nanti untuk upacara HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi nanti desainnya di sana itu ada beberapa hal yang kita rubah. Di antaranya salah satunya penempatan jogging track. Jadi jogging track yang ada sekarang nanti ditempatkan posisinya, tidak mengurangi jarak tempuhnya. Jadi kepada masyarakat saat ini sedikit bersabar karena memang pekerjaan yang di sana mengganggu aktivitas saudara-saudara kita untuk melaksanakan olahraga di sana. Tapi insya Allah dalam sebulan ke depan itu sudah selesai semua.
3: Sementara itu Bupati Aceh Tengah Helioga menyebutkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun ini kembali dipusatkan di Musara Alun seperti yang pernah dilaksanakan pada masa lalu. Selain acara penaikan dan penurunan bendera merah putih, berbagai atraksi seni, budaya, dan kegiatan ekonomi yang melibatkan UMKM juga akan dihadirkan untuk memeriahkan hari kemerdekaan.
6: Tidak perlu seralu. Upacara Tuhan itu hadir dalam pagar untuk memeriahkan. Kalau kalimat memeriahkan itu tidak bukan upacaranya saja, baik-baik tidak ada rangkaian kegiatan akibat daripada upacara peringatan HUT RI. Ada yang dapat uang, BKN yang jualan, ada yang jualan rokok, jualan itu tidak ada, itu cuma terus sama jenderal habis merah ini. Terus setelah upacara, baik, bapak ada pelupasan pelajar muda.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sendiri menganggarkan 1,11 miliar rupiah untuk revitalisasi lapangan Musa Alun. Anggaran itu digunakan untuk penataan kawasan agar lebih representatif sebagai lokasi upacara dan ruang publik masyarakat. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, melanjutkan kembali. Hadir di 32 titik Polres Bener Meriah gelar kami lanjutkan lagi. Baik, pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk informasi, hadir di 32 titik Polres Bener Meriah gelar Strong Point pagi demi kelancaran aktivitas masyarakat.

0: Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, kami lanjutkan untuk informasi selanjutnya di pagi hari ini. Kapolda Aceh buka Rakernis Fungsi Keuangan 2026, perkuat tata kelola anggaran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
1: Seluruh regulasi pengelolaan anggaran, saya berharap setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberikan manfaat nyata bagi organisasi.
2: Ia menekankan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola harus mampu mendukung pelaksanaan tugas operasional kepolisian secara optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kapolda juga memberikan apresiasi atas capaian pengelolaan anggaran tahun anggaran 2025, di mana 12 satuan kerja di lingkungan Polda Aceh berhasil meraih penghargaan IKPA dengan nilai sempurna dari Kapolri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di seluruh satuan kerja. Melalui Rakernis Fungsi Keuangan Tahun Anggaran 2026, Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri serta memberikan pelayanan yang semakin berkualitas kepada masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan unit layanan terpadu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika.
3: Bupati Aceh Barat Senin sore. Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Polisi Dr. Dedi Tabrani bersama Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM, disaksikan Wakil Bupati, unsur Forkopimda serta Kepala BNN Kota Banda Aceh Kombes Pol Dedi Chandra Nugraha. Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Dedi Tabrani menegaskan pembentukan ULT P4GN menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Aceh Barat.
4: Kita tahu Kabupaten Aceh Barat ini kan posisi strategis pantai barat yang merupakan perbatasan langsung dengan luar negeri. Ini merupakan terjadi peningkatan pengguna narkoba, sehingga kita memohon kepada pimpinan daerah, Bapak Bupati, untuk bisa segera action pembentukan unit layanan terpadu sehingga bisa terbentuk BNN Kabupaten Aceh Barat.
3: Ia menjelaskan keberadaan ULT P4GN nantinya akan menghadirkan layanan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, serta rehabilitasi, sekaligus mengajak generasi muda menjauhi narkoba dengan aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan olahraga. Sementara itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyambut baik kerjasama tersebut dan menilai pembentukan ULT P4GN sangat dibutuhkan di daerahnya.
5: Ya, kita sangat mengapresiasi, terima kasih kepada BNNP Aceh. Kita akan segera menindaklanjuti karena ini memang sangat kita butuhkan. Segera kita membentuk unit layanan terpadu, segera nanti kita jadikan BNNK Aceh Barat, karena ini bisa mencegah. Dan kemudian juga kita akan membentuk resam kampung, pelaku-pelaku narkoba di tingkat kampung nanti akan kita berikan efek jerah.
3: Menurut Tarmizi, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen mendukung penuh pemberantasan narkoba melalui kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Ia menyebutkan pemerintah daerah telah meminta aparatur kampung memastikan wilayah masing-masing bebas dari penyalahgunaan narkoba serta segera mengambil tindakan dan melaporkan apabila ditemukan adanya pelanggaran. Melalui penandatanganan nota kesepahaman tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan BNN Provinsi Aceh berharap upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan lebih efektif. Kehadiran ULT P4GN juga diharapkan menjadi langkah awal menuju pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Aceh Barat, sehingga penanganan persoalan narkoba di wilayah tersebut dapat dilakukan secara lebih terpadu dan berkelanjutan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Kami lanjutkan kembali. Konflik berkepanjangan antara manusia dan gajah terus menjadi perhatian serius berbagai kalangan. WWF Indonesia bersama sejumlah stakeholder lainnya berupaya melakukan restorasi terhadap habitat gajah di Kecamatan Pintu Rimegayo dengan agroforestry dan menyiapkan habitat baru pada konsesi PT THL serta upaya lainnya.
6: Angka. Dalam beberapa tahun terakhir, konflik antara manusia dan gajah menjadi persoalan yang terus berulang. Perkebunan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat kerap rusak akibat kawanan gajah yang keluar dari habitatnya. Fenomena ini bukan sekedar persoalan satwa liar memasuki pemukiman. Di baliknya, terdapat perubahan bentang alam yang membuat ruang hidup gajah semakin menyempit, sementara kebutuhan mereka untuk mencari pakan tetap harus dipenuhi. Di tengah konflik yang belum menemukan solusi permanen, secerca harapan mulai dibangun melalui kolaborasi berbagai pihak. Direktur Inovasi Strategis untuk Konservasi, Konservasi Indonesia Robby Royana menyebut, WWF Indonesia bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Forum Pesangan Elephant Conservation Initiative, dan PT Tusam Hutani Lestari mulai mengembangkan pendekatan yang berbeda.
7: Titik sinerginya ada di agroforestry. Jadi agroforestry di kita ini awalnya ada pola. Satu, pola agroforestry tahan gajah yang akan berfungsi sebagai natural barrier jelajah gajah antara core habitat di konsesi THL dengan area yang dikelola intensif oleh masyarakat. Yang pola yang kedua adalah agroforestry untuk andalan ekonomi masyarakat. Komoditas utamanya di sini adalah kopi, ya, Pak.
6: Alih-alih hanya mengusir gajah ketika memasuki kebun warga, Chief Conservation Officer atau CCO WWF Indonesia Dewi Lestari Yani Rizki mengatakan pihaknya berupaya memperbaiki habitat satwa tersebut. Salah satunya melalui penanaman pohon agroforestry yang dirancang sebagai barrier alami, jalur jelajah gajah, sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
8: Perlindungan gajah sendiri ada lokasi yang nanti Pak Sofian bisa jelaskan di PT THL sendiri, ya, lokasi yang dijadikan lokasi untuk santuari gajahnya sendiri. Jadi akan dibangun pakan gajahnya di situ, akan dibangun satelitnya di situ, lalu juga beberapa perlindungan alam yang menjadi pembatas alam atau nature barrier-nya sendiri.
6: Pendekatan itu juga diperkuat dengan rencana pembangunan kawasan konservasi dan feeding area di areal konsesi THL. Perwakilan PT Tusam Hutani Lestari, Sofyan Alfaris menjelaskan, sekitar 21 ribu hektar lahan telah disiapkan sebagai koridor habitat gajah Sumatera, lengkap dengan zona pakan dan perlindungan alami agar kawanan gajah memiliki sumber makanan yang cukup tanpa harus keluar menuju kebun masyarakat.
9: Intinya dalam diskusi kami tadi adalah aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Dari hasil diskusi tadi saya lihat sudah met, tinggal nanti di lapangan bagaimana kita menerapkannya dengan melibatkan banyak pihak. Saya kira clear. Kaitannya dengan areal kawasan juga sudah kita laksanakan identifikasi kira-kira di mana letak habitat gajah, mungkin zona-zona pangan, sudah kita diskusikan. Saya kira kalau dari THL kami akan mendukung, mensupport langsung. Saya kira itu dari THL.
6: Program tersebut semakin relevan setelah bencana alam yang melanda kawasan hulu daerah aliran Sungai Pesangan. Restorasi lingkungan kini menjadi bagian penting dari upaya konservasi karena kawasan hutan yang rusak turut mempengaruhi pola pergerakan satwa liar. Sebanyak 250 ribu bibit berbagai jenis pohon mulai ditanam di 12 desa yang tersebar di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Biren. Penanaman ini bukan hanya bertujuan memulihkan tutupan hutan, tetapi juga membangun benteng alami yang diharapkan mampu mengurangi intensitas konflik manusia dan gajah di masa depan. Jika upaya restorasi habitat, pembangunan koridor, dan pemberdayaan masyarakat berjalan beriringan, bukan tidak mungkin konflik berkepanjangan antara manusia dan gajah yang selama ini menjadi bayang-bayang kehidupan warga Pintu Rimegayo perlahan dapat dikurangi. Dengan demikian, keberadaan gajah Sumatera tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan bagian dari ekosistem yang dapat hidup berdampingan secara lebih harmonis dengan manusia. Alfi Sahrin melaporkan.

Demikian warta berita RRI Takengon Warta Tanogayo edisi hari ini 5 Agustus 2026. Kami sampaikan kembali untuk berita berita pagi ini, sari berita pagi ini, Kabupaten Aceh Tengah kembali mencatatkan inflasi tahunan tertinggi di Indonesia pada Juli 2026 sebesar 6,91%. Menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus mempercepat revitalisasi lapangan Musara Alun. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya, Madiana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar di Prapoda Prada, di Mika sudah Warta Perita Tandogayo, kita sudah ikuti dari Pro 1 Takengon. Dan juga sebelumnya ceramah agama dari Meja Guru Ahmad Takengon yang tadinya di relay dari Pro 1 Takengon juga kita sudah ikuti di pagi hari ini. Dan pendengar di Prapoda Prada, kembali kita kira di Rimba Raya.

Kami ucapkan ke ruang dengar Anda, selamat pagi ke ruang dengar Anda yang masih setia bersama kami ataupun yang baru bergabung bersama kami. Kami ucapkan selamat pagi dan semangat untuk Anda yang sedang bekerja, yang sedang beraktivitas di pagi hari ini. Gimana pendengar? Kabar pendengar di hari ini, semoga pagi hari ini membawa semangat baru, kesehatan, serta kelancaran untuk setiap aktivitas yang dijalani ini. Kembali dengan saya sendiri, penonton yang hadir untuk temani ruang dengar Anda di RRI Pro 15 Raya 10,1 MHz mengudara dari Jalan Buntul Nakapai Gajah Simpati Karadolong Benar Maria. Mari kita awali hari ini dengan pikiran yang positif, senyum yang tulus, dan rasa yang syukur atas setiap kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita. Selama beberapa waktu ke depan, saya akan menghadirkan beberapa informasi yang menarik, inspiratif, serta rangkaian lagu-lagu pilihan yang siap menemani aktivitas bagi Anda. Bagi pendengar yang sedang menikmati cangkir kopi, bersiap-siaplah untuk berangkat kerja, mungkin untuk adik-adik ke sekolah, ataupun untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ke kebun atau sedang dalam perjalanan, tetaplah bersama kami, jadikan RRI Rimba Raya 10,1 MHz sebagai sahabat terbaik di setiap langkah pagi Anda. Dengan saya, Penonara, mengucapkan selamat menikmati kebersamaan pendengar di pagi hari ini. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, sebelum kami relay kembali di RRI Pro 1 Talking On, yang nantinya kami akan relay informasi cuaca, kami akan putarkan satu lagu berikut ke ruang dengar Anda.

Mendengar di mana pun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 18 lewat, masih kami pada pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian barat. Di pagi hari ini, satu informasi cuaca kita akan relay dari Pro 1 Takengon. Selamat menikmati.

0: dimana saja Anda berada, selamat pagi diucapkan lagi untuk pagi hari ini. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman dimana saja Anda berada, untuk Anda akan mendengarkan informasi cuaca disampaikan BMKG Aceh bersama Mbak Nofrida.
1: Saatnya Anda simak info cuaca.
0: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Nofrida.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Selamat pagi kembali Mbak Nofrida. Bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh terlebih dahulu Mbak Nofrida? Silakan Anda sampaikan.
2: Baik, terima kasih. Berdasarkan pantauan data satelit cuaca kami di wilayah bagian Aceh, terpantau cerah berawan. Lalu untuk perkiraan cuaca di siang hingga siang hari juga, untuk siang hari ini terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Aceh Tengah, lalu Gayo Luas dan juga Benar Luaria. Lalu untuk sore hari hingga dini hari nanti diperkirakan cuaca akan cerah berawan kembali.
0: Iya.
2: Perkiraan angin dari selatan hingga barat, kecepatannya di sekitar 5 hingga 30 km per jam, dan suhu untuk wilayah Aceh bagian tengah di kisaran 17 hingga 25 derajat Celcius, Mbak.
0: Sepertinya hujan yang ini tidak merata begitu, Mbak Nofrida. Ini seperti apa kita bisa menyampaikannya ke pendengar kita?
2: Baik, untuk wilayah bagian Aceh memang, Aceh bagian tengah memang saat ini juga sama masih di musim kemarau ya Pak ya. Jadi memang cuaca tidak menentu, biasanya siang itu cukup terik. Namun untuk hari ini, untuk siang hari khususnya wilayah Aceh bagian tengah, itu diperkirakan hujan dengan intensitas ringan untuk Aceh tengah. Lalu untuk Gayo Luas dan Benar Meriah, lalu bagian wilayah Aceh timur, itu diperkirakan hujan dengan intensitas sedang, Mbak.
0: Dengan kecepatan angin yang sepertinya cukup ini, atau kita rasakan dingin yang sepertinya tidak biasa begitu, Mbak Nofrida?
2: Iya, memang untuk angin ini untuk beberapa hari kebelakang memang cukup signifikan ya kecepatan anginnya. Sekarang ini hingga 30 kali lebih.
0: Untuk wilayah Aceh juga hal yang sama, Mbak Nofrida. Karena sepertinya untuk provinsi suhu begitu cukup dingin, begitu yang disampaikan beberapa teman-teman kita, atau kita dapat informasi dari warga-warga sekitar, begitu Mbak?
2: Iya benar, untuk suhu memang cukup cukup ya, walaupun mengingat kami untuk provinsi Aceh masih musim kemarau, tapi untuk beberapa hari kebelakang memang potensi hujan cukup meningkat begitu.
0: Ini ada perubahan di wilayah-wilayah yang lain yang tentunya masih bertetangga atau yang berdekatan dengan provinsi Aceh begitu, Mbak Nofrida, entah itu di laut atau di belahan yang lain yang tentunya mempengaruhi untuk faktor cuaca kita di Aceh begitu.
2: Baik, mungkin peringatan dini di wilayah perairan ini, Mbak, untuk hari ini tinggi gelombang berada di kategori termang hingga tinggi cukup signifikan, khususnya di wilayah perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabuh, lalu perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Aceh Sintel Pulau Banyak, dan perairan Selatan Simelu. Itu diperkirakan ketinggian gelombang di kisaran 2,5 hingga 4 meter, cukup signifikan untuk dilakukan aktivitas di wilayah perairan. Jadi masyarakat diharapkan selalu berhati-hati.
0: Kategori hidrometeorologi kita bisa ketahui untuk informasi cuaca kita di pagi hari ini, Mbak? Ada indikasi hidrometeorologi barangkali?
2: Ya, untuk pagi hari ini tidak ada yang berusaha untuk wilayah Aceh bagian tengah, kecuali ini untuk beberapa wilayah di Banda Aceh dan bagian Aceh Besar, lalu Aceh Jaya. Ini untuk pagi ini kami sudah mengeluarkan peringatan di cuaca ekstrim, yaitu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai flare atau petir dan juga angin kencang.
0: Yang harus kita waspadai, masyarakat waspadai, apa yang harus kita lakukan untuk hari ini dan beberapa hari ke depan? Barangkali ada himbauan dari BMKG, Mbak Nofrida?
2: Ya, bagi masyarakat untuk beberapa hari ke depan diharapkan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi, seperti potensi terjadinya hujan disertai angin kencang yang cukup sering terjadi beberapa hari ke belakang di beberapa wilayah seperti untuk selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca dari kami. Nah, bisa diakses melalui website di bmkg.co.id maupun aplikasi mobile info BMKG, Mbak.
0: Baik, baik. Terima kasih Mbak Nofrida untuk informasi cuaca di pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali untuk aktivitasnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, demikian informasi cuaca dari BMKG Aceh yang disampaikan prakirawan BMKG Mbak Nofrida untuk menjadi acuan kegiatan-kegiatan kita di hari ini karena perubahan-perubahan cuaca begitu cepat kita rasakan. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat pagi, masih merangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi dari RRI Takengon.
1: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
3: Pendengar, di mana pun Anda berada, kita sudah ikuti sebelumnya informasi cuaca di pagi hari ini. Kita sudah dengarkan informasinya di RRI Pro 1 Talking on the Pendengar. Kembali kita ke RRI Rimba Raya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami nanti sampaikan satu informasi keruan dengar Anda. Dan juga di pagi hari ini sampai pukul 7 waktu Indonesia Bagian Barat, kita sebenarnya menunggu juga warta berita sentral di RRI Pro 3 Jakarta. Lagu-lagu gayu berikut kami putarkan untuk Anda. Selamat menikmati.

Mendengar di manapun Anda berada, kami sudah saja sampaikan informasi harga sembako di hari Rabu ini di tanggal 5 Agustus tahun 2026. Untuk informasi harga sembako di hari Rabu ini ada 3 komoditi yang bisa kami sampaikan untuk Anda. Komoditi pertama yaitu daging. Ada 3 jenis, ayam boiler Rp30.000 stabil per minggu ini per kilogram. Ayam kampung Rp90.000 stabil juga per ekor di minggu ini. Untuk kerbau sendiri di minggu ini Rp170.000 naik 6,25%. Yang sebelumnya pendengar di minggu lalu Rp160.000 per kilogram. Untuk komoditi telur, selanjutnya kami sampaikan untuk Anda ada 3 komoditi seperti biasa. Ada telur ayam boiler Rp1.700 stabil per butir, telur ayam kampung Rp63.000 stabil per kilogram, dan telur bebek asin Rp4.000 stabil per butir. Dan untuk komoditi susu, susu balita 1-5 tahun setara SGM rasa Manila 100 gram Rp43.000 stabil per kotak. Susu bubu setara Dinko 100 gram juga sama stabil Rp47.000 per kotak. Susu kental manis cap bendera 400 gram stabil Rp15.000 per kaleng. Dan susu kental manis cap Indomil 100 gram stabil di minggu ini juga Rp15.000 per kaleng. Kami sudah sampaikan informasinya dan semoga Anda suka dan informasinya semoga bermanfaat. Dan baiklah pendengar, di mana pun Anda berada, satu lagu berikut kami putarkan ke ruang dengar Anda. Kita sembari menunggu Warta Berita Sentral di Radio Pro 3 Jakarta. Dan juga kita akan nantikan setelah Warta Berita Sentral, kabar Aceh di Radio Pro 1 Banda Aceh ataupun di Radio Pro 1 Takengon. Selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat, tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara memanggil Menteri STM Bahlila Hadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri STM Bahlila Hadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di sana ke Presiden Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya akan dibahas adalah